0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Apa kabar mantan? Wow. Aduh. Kalau ini apa kabar mantan? Kalau yang kita bahas kali ini apa kabar Bali?
1: Benar. Iya, iya, benar banget ya. Soalnya kalau kita lihat memang banyak sekali masalah-masalah yang ada di Bali akhir-akhir ini.
0: Aduh. Iya, seminggu terakhir ini kok banyak banget ya kasus hukum kriminal yang lagi rame banget nih di Bali.
1: Benar, benar banget ya. Dan mau gak mau kita memang harus memang harus jujur kalau di Bali akhir-akhir ini lagi rame banget. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus, banyak-banyak hal-hal kriminal yang terjadi dan segala macam yang membuat Bali itu menjadi sibuk bahkan dalam kurang dari seminggu ya.
0: Betul, betul banget.
1: Waduh.
0: Mulai dari kasus WNA yang bikin lomba lari di Bali tanpa boleh mengikuti apa? Tanpa boleh orang lokal itu join ke situ.
1: Ah, itu.
0: Itu satu. Itu terus satu. Ada pengeroyokan
1: karena
0: diduga orang tersebut mencuri ayam aduannya.
1: Mencuri ayam.
0: Diduga
1: loh masih ya, tapi orangnya sudah meninggal.
0: Belum lagi ada tadi ya kasus baku pukul itu.
1: Baku pukul di benua, orangnya mau viral akhirnya berantem di samping jalan di benua. Ada tadi juga beritanya.
0: Lalu ada juga yang masalah penjahit yang naik lagi tuh di media sosial yang katanya ya menurut yang saya baca di TikTok ternyata betul. Orang nak Jawa yang dibilang ternyata orang NTB ini katanya diancem supaya mau minta maaf.
1: Diancem?
0: Iya, supaya mau berdamai. Itu menurut komentar-komentar yang ada di sosial media, di TikTok.
1: Diancem katanya, biar mau damai. Sama ya, siapa ngancem?
0: Ya, sama mungkin pihak-pihak yang terlibat ya. Atau mungkin supaya kasus ini tidak panjang nantinya.
1: Waduh, kok gitu banget? Kalau memang terjadi ya kayak gitu ya.
0: Kalau memang terjadi itu nggak tahu ya benar atau enggaknya. Itu saya baca dari status media sosialnya di TikTok kayak gitu.
1: Aduh.
0: Ya, benar banget.
1: Dan berbagai macam kejadian di Bali, belum lagi masalah terkait dengan alih fungsi lahan ya, masih banyak. Terus ada Pansusrat DPRD yang kemarin itu ada satu fraksi dari satu partai menarik.
0: Ya, alasannya karena sudah selesai masa kerjanya.
1: Sudah selesai gitu ya. Dan masalah administratif gitu. Padahal lagi banyak nih yang harus diselesaikan ya. Belum lagi bagaimana sih anggota pejabat-pejabat kita yang memang lebih banyak orang-orang itu yang fokusnya itu ngurusin hal yang terkait dengan apa istilahnya?
0: Lebih ke seremonial gitu ya.
1: Acara-acara dan segala macamnya.
0: Nah, itu.
1: Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi dengan Bali sekarang. Tujuannya bukan untuk membuat menjadi kisruh ya, tetapi supaya kita itu bisa melihat dari sudut pandang yang lebih clear sih. Gimana sih sebenarnya kita harus bersikap kan gitu ya.
0: Betul, betul banget. Jadi supaya kita juga bisa tahu jika ada kasus atau permasalahan seperti ini.
1: Betul.
0: Baiknya kita sebagai masyarakat, terutama warga dengan KTP Bali gitu ya.
1: Benar.
0: Sikap kita seperti apa?
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Di sosial media kita bersikap seperti apa juga.
1: Betul gitu banget. Jadi kalau misalkan mau gabungan Elkogas, bisa banget gabungan di Instagram di @elkogafm maupun di Facebook di elangkosagagana.
0: Benar banget. Jadi kita tunggu gabungan Anda Elkogersia di Instagramnya juga ya, di @elkogafm juga bisa ikut gabungan.
1: Bisa,
0: sebutkan
1: bisa
0: tadi ya.
1: Iya, WA-nya sekarang berapa dong WA-nya?
0: Dan tentunya bisa ikut gabungan juga di WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081236155969. Jadi saya Desta Arita
1: dan Yudha Kusuma akan nunggu gabungan dari Anda semuanya sampai jam 9 pagi nanti ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, untuk Anda nih yang lagi bingung banget milih tempat kuliah, tapi Anda punya ketertarikan di dunia pertanian, sains, dan teknologi nih. Kita sarankan atau kita rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR.
1: Wow.
0: Ya, jadi UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Wow, keren banget. Yoi. Dan kalau kita lihat di sini ada prodi-prodinya ya. Prodi-prodi, 4 prodi terbaik yang ada di FPST UNWAR. Yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kedua ada prodi peternakan, yang dimana prodi peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen agribisnis. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Tentu saja konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan SDGs juga, dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap hal pada mata kuliah seperti pada perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya semua keren, staf pengajar semua adalah dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan kelas bersih-berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, langsung kuliah di sini ya. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Ineng Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
5: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus! Import pula, limited edition nih, beli ah!
6: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngipoin mantan ya?
5: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jek geng.
6: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
5: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
6: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
5: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
6: Ada di Omang nih.
5: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
6: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
5: Mau beli uyah Bali.
7: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
8: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Ya Elkogers, kita akan memasuki sesi di mana kali ini ada sesi What's on Social Media tentunya ya, sampai jam 9 nanti Elkogers.
1: Benar banget.
0: Seperti
1: di sini
0: yang sudah kita sampaikan ya, ya, di status WhatsApp kita, Instagram kita juga. Kita mau bahas apa nih kali ini Yuda?
1: Wah, benar banget. Kita akan membahas yang namanya apa yang terjadi di Bali ya. Karena banyak sekali hal-hal di Bali ini yang membuat kita tuh mengkerutkan alis.
0: Benar.
1: Mengkerutkan alis. Dan di sini juga sudah ada yang gabungan ternyata dari Bliguna ya, dari Denpasar. Senior saya Niki Bliguna sudah gabungan dan memberikan ceritanya atau pandangannya terkait dengan yang terjadi di Bali dari pandangannya Bliguna.
0: Oke.
1: Dan memang kalau kita lihat di sosial media sangat ricuh sekali, sangat ramai sekali, dan memang ini agak berbanding terbalik juga dengan yang terjadi di keadaan sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kalau dari lingkungan kita memang tidak sericuh yang terjadi di media sosial. Dan media sosial, kita juga setuju bahwa itu adalah salah satu faktor yang menentukan gimana sih kita melihat Bali sekarang. Apalagi bagi orang-orang yang belum pernah ke Bali kan. Gitu ya.
0: Dan memang yang paling rame kemarin ya, terkait permasalahan seseorang yang diduga mencuri ayam nih.
1: Betul,
0: akhirnya dikeroyok hingga nyawanya tidak dapat tertolong.
1: Benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Mungkin sebelumnya saya ingin membacakan kronologinya dulu dari beberapa sumber media yang terakreditasi.
1: Akreditasi sudah
0: terverifikasi tentunya ya, media-media mainstream di Indonesia ya. Jadi kasus pria yang tewas dikeroyok massa karena diduga mencuri ayam aduan ini, ada memang beberapa sejumlah perkembangan baru yang perlu kita ketahui Elkogers. Karena sebelumnya kita tahu bahwa korban ini berinisial KD ya, warga desa Sidatape Buleleng. Ternyata dia meninggalkan 3 orang anak nih Elkogers, dengan anak bungsunya masih duduk di kelas 1 SD. Dan peristiwa ini terjadi di hari Jumat dini hari lalu ya, sekitar pukul 1.30 setelah KD katanya nih kepergok mencuri ayam milik warga bernama Iwayan Adi Suteja. Jadi korbannya nih katanya Iwayan Adi Suteja. Nah, Polres Tabanan kini menangani 2 perkara sekaligus Elkogers. Jadi dugaan pencurian ayam dan dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Pak KD ini tewas.
1: Betul.
0: Ya, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti juga, termasuk seekor ayam, sebilah golok, hingga tas berisi tang dan ketapel. Dan agak unik sebenarnya nih Elkogers, pihak keluarga korban ini sampai saat ini belum mengajukan laporan resminya nih sebenarnya.
1: Oh, belum ya?
0: Iya, jadi namun penyidik tetap terus melanjutkan pengusutan ya. Dan sampai Kementerian HAM sendiri turut menyoroti kasus ini Elkogers, dan mendorong adanya perlindungan serta pendampingan bagi anak dan keluarga korban. Begitu kurang lebihnya.
1: Oke, jadi kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah salah satu yang membuat kita itu agak miris ya. Karena mohon maaf, karena ayam kan ke orang. Nah, akhirnya nyawa seseorang itu bisa hilang
0: karena seekor ayam ini.
1: Karena seekor ayam. Tetapi penting juga kita bukan maklumi ya, tapi kita setuju bahwa ini adalah hal yang salah.
0: Ya,
1: hal yang salah, karena terjadinya suatu hal yang menghilangkan nyawa seseorang itu, apalagi karena dihakimi massa, kita tahu itu merupakan hal yang salah.
0: Iya benar.
1: Cuman ini kalau saya melihat ini seperti menjadi suatu pola loh Desta. Karena kalau kita lihat kan, kenapa hal ini bisa terjadi, karena sebelumnya sudah terjadi pencurian yang di mana warga di sekitar tersebut mengaku bahwa sering terjadi pencurian tapi tidak ditemukan malingnya.
0: Betul, kan, betul, gitu betul.
1: Ya. Dan pada akhirnya yang disorot adalah para penegak hukumnya kita.
0: Benar.
1: Kenapa pada akhirnya ini tidak diselesaikan di awal, sehingga emosi dari seseorang itu membuat orang-orang ada akhirnya langsung melakukan aksi tersebut.
0: Iya.
1: Gelap mata. Apalagi kan kalau nggak salah itu sekitar jam 1 pagi.
0: Iya,
1: kan,
0: benar.
1: Sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang.
0: Dan memang yang viral juga sebenarnya di sosial media, selain kehilangan nyawa seseorang ini.
1: Betul.
0: Yang rame juga nih ternyata video anaknya korban nih udah.
1: Betul.
0: Jadi dia nangis
1: ketika
0: melihat bapaknya tergeletak seperti itu ya, almarhum. Dan karena viral, karena anaknya ini viral, banyak banget nih politikus atau anggota-anggota dewan kita yang ikut berkomentar atau memberikan pendapat serta memberikan bantuan ya terhadap keluarganya si korban KD ini?
1: Kalau kita sih sebenarnya mau melihat bahwa nggak apa-apa kalau kita ingin membantu.
0: Bener.
1: Tidak apa-apa. Tapi jatuhnya kayak objektifikasi nggak sih?
0: Ya semoga tidak ya.
1: Semoga kita, tidak ya. Karena kemarin banyak juga yang mengatakan selain anggota dewan dan pejabat itu banyak konten kreator yang katanya memanfaatkan momen ini untuk menaikkan engagement gitu.
0: Nah.
1: Ya terlepas dari apapun yang ingin dilakukan ya, kalau bisa ya kawal bersama ini anak ini kan gitu ya. Bahkan ada yang bilang nggak usah ngomong macam-macam, sini saya langsung jadi langsung adopsi, kata ada yang bilang seperti itu. Kita memerlukan suatu tindakan yang nyata dan yang pasti. Dari obrolan kita dengan Beli Guna tadi ya, adat itu posisinya masih abu-abu di sini.
0: Benar.
1: Jadi kewenangannya memang masih berada pada ranah adatnya, upacara dan segala macam. Tapi kalau urusan seperti ini kan udah masuk ranah hukum.
0: Betul.
1: Gitu kan ya.
0: Karena sudah ada pembunuhan ya, kasus pembunuhan
1: kasus
0: di sini
1: pembunuhan.
0: Kan tentunya.
1: Dan kita juga sadar kok dulu tuh adat itu sangat kuat, tidak hanya untuk mengurusi hal yang bersifat upacara, tetapi untuk menjaga lingkungannya, jaga baya ya.
0: Benar.
1: Dan dari informasi yang didapatkan, katanya ada dana adat ya.
0: Oh iya benar, sekitar 640 miliar ya.
1: 640 miliar.
0: 667,21 miliar.
1: 667,21 miliar yang digelontorkan untuk masyarakat Bali, dana adat sebesar itu. Kalau kita melihat sebagai warga, sebenarnya dana adat itu bisa dimaksimalkan untuk memperkuat desa adat masing-masing, dalam artian memperkuat keamanannya, ada sistem siskamling kan gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan menggunakan pada akhirnya dana-dana ini untuk kepentingan politisasi.
0: Iya, atau kepentingan yang memang tidak menjurus kepada kepentingan masyarakat lah, kepentingan sosial ya.
1: Benar. Bahkan nanti sampai ada kata-kata karena perkara ayam saja sampai segitunya.
0: Iya.
1: Jangan sampai seperti itu kan,
0: benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi mari kita sama-sama saling berdiskusi lah ya untuk memberikan gimana sih solusi sebaiknya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu nih. Pasti hasilnya akan bisa maksimal kalau semua mau bergerak tentunya ya.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Nah, El Kogar, selain kasus yang ayam tadi ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini masih merembet lagi nih, ada beberapa kasus lainnya, tapi kita bahas satu kasus ini aja.
1: Boleh.
0: Kemarin heboh banget, jadi ada warga negara asing yang membuat event lari.
1: Oke.
0: Okay. Tapi katanya orang lokal enggak boleh join di situ.
1: Oh, gimana tuh beritanya?
0: Jadi namanya itu Bali Silent Disco Run ya.
1: Okay.
0: Di mana penyelenggaraan acara ini dituding mendiskriminasi warga lokal dan ini tentunya berbuntut panjang ya, Kogers.
1: Waduh.
0: Jadi setelah ramai diperbincangkan di media sosial, Direktorat Jenderal Imigrasi juga langsung mengambil langkah tegas setelah ramai ya,
1: setelah
0: tentunya
1: ramai.
0: Dengan mencekal dua warga negara asing asal Belanda yang diduga menjadi penyelenggara acara tersebut.
1: Overdrong.
0: Wah,
1: Belanda.
0: Benar. Nah, kasus ini tuh mencuat setelah akun sosial media Jos Berlari yang saya sebut tadi,
1: iya,
0: mengunggah kritik terhadap sebuah komunitas lari di Bali yang disebut menolak warga lokal untuk bergabung. Wah, terima kasih Jos Berlari.
1: Jos Berlari.
0: Iya. Unggahan tersebut kemudian viral El Kogers dan memicu gelombang kecaman dari warganet karena dinilai mencerminkan praktek eksklusif nih di ruang publik.
1: Betul.
0: Dalam unggahannya, si pemilik akun ini menyayangkan banget adanya perlakuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia, dirinya dan bersama rekannya ya, di video itu kan ada dua, itu selalu berusaha menghormati budaya dan masyarakat setempat, kata beliau. Wah, keren.
1: Setuju, setuju.
0: Nah, akhirnya nih, karena direspon, udah viral, diresponlah sama Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Dan beliau, Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendarsam ini mengecam penyelenggaraan acara yang diduga melanggar aturan keimigrasian tentu, sekaligus dinilai syarat diskriminasi terhadap warga lokal. Ia juga menegaskan Indonesia tidak akan mentoleransi adanya kelompok asing yang membuat aturan sendiri di wilayah hukum Indonesia. Benar, saya setuju kalau yang itu, Pak.
1: Benar.
0: Tergantung penerapannya nanti kan.
1: Setuju.
0: Dan dua WNA asal Belanda ini sudah akhirnya ya dicekal masuk ke Indonesia. Dan ternyata acara ini itu diselenggarakan oleh Entourage Bali.
1: Entourage Bali
0: dan dengan dua WNA asal Belanda yang diduga berperan sebagai penyelenggaranya. Berinisial Jas, 35 tahun, dia sebagai pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS. Nah, untuk bekerja ya.
1: Betul.
0: Dan ada Hakife, dia umur 37 tahun, merupakan pemegang ITAS investor.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Jadi kedua WNA tersebut ternyata telah meninggalkan Indonesia itu pada Rabu tanggal 23 kemarin menggunakan maskapai KLM ya, menuju Singapura melalui bandara Igusti Ngurah Rai tentunya.
1: Betul.
0: Dan sebagai tindak lanjut juga nih El Kogers ya, kantor imigrasi Ngurah Rai telah memanggil penjamin atau sponsor kedua WNA tersebut, yakni PT SIG.
1: Oke, okay, PTSIG.
0: Ya, PTSIG ini untuk dimintai keterangan terkait aktivitas kedua WNA selama berada di Indonesia. Selain itu, jajaran imigrasi Bali juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap pihak event organizer guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan imigrasi.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan memang ini adalah sebuah berita yang salah satu yang membuat Bali itu ramai dibicarakan di media sosial ya.
0: Benar.
1: Dan ada juga yang gabungan dari Miliguna juga, memang ini awal mulanya pasti dapat izin dari adat. Selanjutnya ini bergulir dan segala macam, dan ini memang adalah hal lagi-lagi sistem struktural juga. Apapun hal yang bisa terjadi ini akhirnya diberikan izinkah, bahkan ada yang gabungan, intinya uang pelicin. Nah, kita tidak tahu
0: benar,
1: ya.
0: Saya juga tidak tahu, kita tidak tahu.
1: Kemudian, tapi yang pasti adalah event lari ini bernilai sangat eksklusif karena itu menolak yang namanya orang-orang non asing ya ke dalamnya. Dan ini akhirnya memicu banyak hal karena Bali juga akhir-akhir ini kan sering dibilang katanya akrab sama bule, belum lagi selesai masalah yang lain, tiba-tiba muncul hal-hal seperti ini. Dan ini memang harus diusut sih, karena apa? Karena ini banyak yang menduga ini seperti negara dalam negara.
0: Benar.
1: Dalam negara dibuatin aturan gitu kan. Dan itu adalah hal-hal yang tidak wajar dan tidak baik sebenarnya.
0: Dan ada juga nih yang bilang selain masalah bule tadi, kita membahas tentang ini ya tadi ya, masalah penjahit kan udah lewat ya. Cuman masalah ada penjahit. Juga ternyata katanya di Karangasem ada ibu-ibu yang rasis ke orang muslim katanya.
1: Oh gitu. Waduh. Oke.
0: Ya kalau misalnya masalah-masalah seperti itu gimana ya? Saya pribadi sebagai orang muslim yang tinggal di Bali, lahir di Bali juga,
1: walaupun
0: bukan asli Bali ya.
1: Ya.
0: Cuman memang dari dulu sampai sekarang itu permasalahan ini tuh kayak tidak seramai sekarang gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Selain masalah teknologi, mungkin ada perbedaan secara sikap mungkin atau
1: betul.
0: Pemikiran orang-orang sekarang yang sudah mulai tergerus akan modernisasi atau seperti apa ya.
1: Karena kalau saya melihat kenapa rasis, hal rasis ini sebenarnya tidak terjadi hanya di satu tempat.
0: Ya.
1: Di seluruh dunia ada. Dan dari sebuah penelitian yang saya dapatkan itu karena adanya konsepsi superioritas dari sebuah mayoritas. Jadi ibaratnya kayak orang-orangnya banyak nih, banyak, kemudian dia pergi ke suatu tempat, anggaplah dijajah blue.
0: Iya.
1: Nah, konsep penjajahan itu dari dulu kan seperti itu, menjajah kemudian merasiskan, karena secara genetik mereka berbeda. Seperti contohnya kayak orang Australia, apa namanya?

0: penjelajah Eropa yang ngerasisin orang aborigin yang ada di Australia.
1: Oke, iya benar.
0: Karena ada superioritas itu, mm-hmm. karena merasa bahwa lebih dibandingkan hal yang lain, mm-hmm. gitu kan. Dan kenapa hal rasis ini bisa terjadi? Karena tidak adanya sesuatu yang bisa mengedukasi kita sih.
1: Benar.
0: Lagi-lagi pembiaran juga, iya. kan gitu ya.
1: Karena ini ada juga yang ngomong event lari mungkin ya. Event lari, ini terjadi ya? Juga karena ketidaktegasan atau unsur pemerintah ada tersebut mungkin.
0: Iya.
1: Bisa jadi, benar.
0: Karena ada ketegasan ya, mm-hmm. dari dua pihak tersebut. Nah, bagaimana kalau kita menyikapi ini sebaiknya? Maksudnya Bali udah cukup panas di media sosial ya, walaupun di nyatanya mungkin masih adem-adem aja. Tapi gimana sih sebagai netizen kita menyikapi ini? Mungkin nanti bisa gabungan menuju sesi terakhir ya.

0: 96.9 Elkogal Radio Bali. Wah, sudah pukul 9 pagi nih.
1: Aduh, sakit.
0: Aduh, kok bisa?
1: Dipukul. Wah.
0: Masuk Pak Eko.
1: Masuk, udah jam 9 pagi, pukul 9 pagi. Benar juga ya. Dan udah waktunya kita untuk pamit undur diri nih dari gabungan kita yang seru tadi.
0: Benar, tapi sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada kesimpulan ya dari apa yang kita bawakan di What's On Social Media tadi nih.
1: Ada, udah. ada. Jadi, kesimpulannya dan saran enggak ya. Jadi sebenarnya kita memang mengatakan bahwa Bali itu banyak hal yang sedang diperbincangkan di sosial media tuh, iya kita sama-sama setuju. Namun dari beberapa yang gabungan tadi juga apa yang ricu di sosial media itu sebenarnya berbeda dengan yang terjadi di lapangan, di kenyataan. Jadi apa yang muncul di sosial media itu tidak merefleksikan 100% apa sebenarnya terjadi di Bali.
0: Betul.
1: Tetapi kita tidak menampik kejadian-kejadian di sosial media itu cukup berpengaruh bagi kita. Minimal secara psikologis ya. Bagaimana cara kita memandang diri kita di Bali sekarang. Terkait masalah rasisme, terkait masalah orang meninggal karena digebukin itu pasti berpengaruh ke kita. Tapi yang rasanya cukup penting untuk kita lakukan sekarang sebenarnya bukan mempermasalahkan berita yang sudah lewat ini, tetapi bagaimana kita menyikapinya sih.

0: Kebiasaannya orang-orang Indonesia kan gitu ya. Lagi rame orangnya datang, setelah turun beritanya lepas, kasihan adiknya itu kan benar. Gitu. Tapi berikanlah bagi para anggota dewan, pejabat atau mungkin orang-orang yang memang memiliki peran untuk bisa mengadopsi katanya kemarin kan. Berikanlah itu, pastikan kehidupan adik itu berjalan dengan baik sampai nanti kan gitu ya. Iya,
1: dan kita harapkan juga di sini peran pemerintah, instansi-instansi terkait lah ya, terkait kasus-kasus yang lagi ramai atau lagi viral di Bali ini bisa lebih gercep gitu ya dalam dalam menyikapinya.
0: Benar. Gitu. Kalau kita merasa kesel dengan apa yang terjadi di Bali, semua juga kesel kan ya. Tapi ingat bahwa dunia ini tidak sebatas sosial media. Kita bisa melakukan banyak hal kok. Betul. Mulai dari yang paling kecil, seperti contohnya adalah mengedukasi teman-teman sekitar kita, atau mungkin menerapkan siskamling gitu, bikin siskamling yuk gitu, misalkan biar amanan gitu ya, atau apapun gitu. Saya yakin semuanya pasti akan baik-baik saja kalau kita bisa kayak gitu.
1: Setuju. Karena akhir-akhir ini kita melihat memang interaksi antara manusia dengan manusia ini agak kurang ya. Jadi kebanyakan manusia interaksinya sama handphonenya sendiri.
0: Nah itu, jadi kalau kayak gitu tolong sekarang bisa di diatur lah ya.
1: Sadarkan diri Anda.
0: Benar.
1: Ya, Bagas. Jadi itu tadi ya yang sudah kita bahas dan kesimpulannya apa sudah kita sampaikan juga, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut gabungan bareng kita dari jam 7. Jam 7 pagi tadi sampai jam 9 ini. Karena sudah jam 9 pagi, dikatakan tadi, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Yuda Kusuma juga ikutan pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas.
0: And goodbye. Bye.
2: Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Di pagi hari ini ditemani sama Kori Purnama ya, sampai nanti di jam 11 siang. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LKGR Radio Bali.

pasti seperti roda ibaratnya ya, berputar kadang di atas, kadang di bawah juga. Dan memang hampir semua orang pernah yang namanya menghadapi kemunduran dalam perjalanan karirnya. Dan karena ya sangat jarang ada jalur profesional yang memang benar-benar mulus jalannya ya, jadi situasi ini kerap menimbulkan yang namanya rasa sakit, kebingungan, bahkan membuat seseorang kehilangan arah untuk menentukan langkah berikutnya atau bangkit kembali dari keterpurukannya tersebut. Jadi meski demikian, entah Anda mengalami perlakuan yang tidak adil, terjebak di lingkungan kerja yang memang mungkin tidak sehat atau kurang sehat, atau melakukan kesalahan sendiri, itu selalu ada kesempatan untuk Anda bangkit, untuk memperbaiki kondisi, dan juga merancang masa depan karir yang memang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kegagalan dalam karir itu merupakan ya hal yang bisa dibilang wajar ya, dan juga dapat terjadi karena berbagai faktor. Dan perubahan dunia kerja itu berlangsung begitu cepat dan juga dinamis, sehingga resiko mengalami hambatan itu juga akan semakin besar. Dan di sisi lainnya juga, tekanan yang meningkat serta polarisasi dalam lingkungan sosial dan juga profesional itu juga akan membuat konflik dan masalah lebih sulit dihindari, yang pada akhirnya ya dapat mengganggu perkembangan karir Anda. Dan dalam situasi seperti ini, membangun ketangguhan karir itu menjadi sangat penting ya, sekaligus merancang langkah-langkah yang memang proaktif agar Anda tuh dapat harus melangkah maju dengan lebih siap lagi untuk menghadapi sebuah kegagalan-kegagalan yang memang dihadapi seperti itu. Jadi di ajang wacana seputar wanita kali ini, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan setelah mengalami kegagalan dalam karir. Oke girls ya, jadi jangan cepat-cepat putus asa atau jangan cepat-cepat mengakhiri semangat Anda di dalam situasi keterpurukan ya. Ada beberapa hal yang memang harus Anda lakukan jika mengalami suatu kegagalan. Oke girls, tetap semangat ya. Dan di ajang wacana seputar wanita kali ini juga, saya pastinya akan menemani ruang dengar Anda agar lebih semangat lagi dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elka Gear Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Elka Gear Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Altega Radio Bali. Saat menghadapi masa sulit dari sebuah kegagalan, naluri kita memang seringkali ingin yang namanya menghindari dan juga mengabaikan yang namanya rasa sakit dan juga pikiran negatif dari pikiran kita ya. Tapi dengan memberikan ruang pada diri sendiri untuk merasakan emosi akibat kehilangan ataupun kegagalan yang dialami, daya tahan mental dan juga kemampuan menghadapi tantangan di masa depan itu justru akan lebih meningkat lagi, Alkagers. Dan pastinya hal ini sudah didukung oleh sebuah penelitian dari Ohio State University. Jadi saran saya, cobalah untuk meninjau kembali apa yang tidak berjalan sesuai dengan harapan Anda dan juga fokus pada hal-hal yang memang masih berada dalam kendali Anda. Pikirkan, langkah apa sih kira-kira yang memang seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih berbeda lagi daripada sebelumnya. Dan meski terasa seperti tidak adil gitu ya, kalau misalkan Anda mengalami kegagalan dalam karir terutama, tetaplah untuk menggali pelajaran yang bisa Anda petik dari pengalaman tersebut. Pasti ada aja ya, satu ataupun dua pelajaran yang bisa Anda petik untuk membangun ke arah yang lebih positif lagi atau lebih baik lagi dari sebuah kegagalan tersebut. Ingat, kekuatan yang Anda miliki dan juga susun kembali rencana untuk mempelajari keterampilan baru untuk memperbaiki area yang masih memang perlu Anda kembangkan lagi. Dan selain itu, Alkagers, evaluasi kembali prioritas hidup Anda, baik secara pribadi maupun profesional. Jadi, hambatan dalam perjalanan karir itu bisa menjadi kesempatan untuk menata ulang ke arah yang lebih baik dan juga menemukan jalan baru yang lebih sesuai dengan karir Anda.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96,4 mau ke GR Radio Bali. Jika Anda mengalami kegagalan dalam karir Anda ataupun bisnis Anda, ingat memperbaiki sikap secara sadar selanjutnya yang harus Anda lakukan ya. Jadi hidup yang memang tidak selamanya sesuai dengan harapan pastinya. Tapi bukankah Anda punya kendali atas hidup Anda dan juga ingin hidup lebih bahagia dan juga lebih sukses, atau justru terpuruk dalam kegagalan secara terus-menerus ataupun bahkan putus asa? Nah, yang mana nih harus Anda ambil ya? Jadi sikap yang Anda ambil adalah penentu dari masa depan Anda sendiri, okay, girls. Jadi sikap adalah tanggapan yang memang Anda berikan terhadap sekitar Anda seperti apa. Dan untuk menjaga kepositifan, itu memperbaiki sikap adalah cara yang bisa membantu Anda memprogram ulang kembali hidup Anda. Lakukan secara sadar dan juga niatkan kembali untuk memperbaiki diri. Bukan karena sedang mengalami situasi sulit saja ya, tapi juga untuk kehidupan yang memang lebih panjang dan juga lebih baik lagi. Jadi dengan demikian, Anda akan mempunyai hati yang besar untuk menerima sebuah kegagalan mulai dari sekarang.

0: Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Berada di titik sulit dalam karir ataupun sedang mengalami kegagalan, wajar jika muncul perasaan sendirian aja ya. Padahal hampir semua orang memang pernah menghadapi masa-masa berat dalam pekerjaan mereka. Dan faktanya dari sebuah survei ya, sekitar 40% itu orang mengaku pernah kehilangan pekerjaan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Dan juga 23% lainnya mengalami hingga 3 kali, bahkan lebih, kegagalan ataupun kehilangan pekerjaan. Jadi tak hanya itu saja, Elke Gers, 73% responden itu merasa cemas ya akibat pemutusan hubungan kerja ataupun pemecatan yang memang dialami semasa bekerja, seperti itu. Dan saran saya, berbagilah cerita dengan teman dekat ataupun rekan kerja Anda yang terpercaya mengenai yang namanya kekhawatiran yang memang Anda rasakan. Keterbukaan ini memang seringkali mendorong mereka untuk bersikap jujur juga. Jadi ikatan emosional itu justru semakin kuat saat kita melewati masa sulit bersama, sehingga hubungan dapat menjadi lebih dalam ketika dukungan dan juga empati itu sangat dibutuhkan. Dan selain itu, Elke Gers, jangan juga ragu untuk menjangkau jaringan yang memang Anda miliki saat ini. Dan peluang karir berikutnya itu sangat tergantung pada kuatnya relasi profesional Anda. Dan boleh ya diinformasikan kepada juga orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda sedang mencari kesempatan baru dan juga jenis pekerjaan yang Anda incar. Untuk itu Anda tidak terpuruk lagi dalam kegagalan yang mungkin saja Anda alami saat ini.

0: Sugar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: 96.9 FM Ekogram Radio Bali.

96,9 FM OKG Radio Bali. Dalam hidup pasti aja ya pernah yang namanya merasakan kegagalan, pernah kacau dan juga hilang kendali atas ekspektasi, terutama dalam karir, dunia kerja dan juga bahkan bisnis Anda sendiri. Dan tak jarang juga keadaan ini melemahkan dan juga menahan diri untuk

ini saat mengalami kegagalan. Jadi bisa ada yang bisa mengendalikan, ada yang kurang bisa mengendalikan, seperti itu ya. Masih membahas seputar cara tepat untuk menghadapi kegagalan dalam karir dan juga dunia bisnis di ajang wacana seputar wanita kali ini di edisi hari ini ya, hari Senin di tanggal 27 Juli 2026. Dan saya ini juga masih akan menemani ruang dengar Anda ya dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

terjebak dalam kepositifan yang memang berlebihan. Dan sebaliknya, pandangan yang memang tetap positif justru sangat baik sekali bagi kesehatan mental Anda ya. Jadi memang ada sebuah penelitian yang menunjukkan ketika seseorang mampu menerima kegagalan dan juga memaknai secara konstruktif, tingkat kebahagiaan serta motivasi itu akan lebih terjaga kalau misalkan Anda mengalami kegagalan dalam bisnis ataupun di dunia kerja. Dan pendekatan ini dinilai lebih efektif ya dibandingkan dengan menghindari masalah atau menyangkal tantangan yang memang telah Anda hadapi. Karena sikap penerimaan itu membantu individu untuk lebih bangkit dan juga pastinya melangkah lebih maju lagi.

0: Tal Cougar Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli. 90.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada.
3: Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Kuka
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: 96.9 El Koga Radio Bali.

Penting untuk memahami bahwa kegagalan itu justru dapat menjadi jalan menuju kesuksesan Anda yang lebih besar lagi, Oke Girls. Dan ada ya penelitian yang menunjukkan bahwa proses belajar, mencoba kembali, tetap bertahan, serta membangun daya lenting itu berperan besar dalam pencapaian di masa depan. Upaya yang dilakukan secara konsisten memang terbukti menghasilkan dampak yang memang lebih positif lagi untuk kedepannya. Dan pada akhirnya, kemampuan untuk terus melangkah dan juga tidak menyerah itu akan membawa Anda pada peluang karir berikutnya yang bisa dibilang lebih besar lagi atau lebih matang lagi, sekaligus menjaga dan juga membantu untuk menjaga lebih sehat lagi mental Anda untuk menghadapi sebuah kegagalan ataupun kenegatifan ya yang mungkin bisa Anda cari seperti itu. Jadi ya harus digali juga potensi-potensi apa sih yang bisa Anda raih ataupun nilai-nilai apa yang bisa Anda petik dari sebuah kegagalan tersebut.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Bangun kembali adalah kemampuan untuk melepaskan dan juga melanjutkan hidup Anda. Kegagalan ini bisa menimbulkan ya rasa malu, kebingungan akibat pilihan yang keliru, atau bahkan kemarahan atas apa yang terjadi. Tapi peluang untuk berhasil itu akan semakin besar.

0: perusahaan atau bahkan diri Anda sendiri itu terasa sulit, coba untuk melepaskan beban kekecewaan agar dapat mengambil langkah yang lebih positif lagi. Ingat LK Cares bahwa kemunduran ataupun kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan. Jika Anda tidak pernah gagal, bisa jadi Anda belum cukup berani untuk melampaui batas yang berkembang pada saat itu. Jadi ya, namanya kegagalan wajar ya. Dan semoga informasi yang saya hadirkan di ajang wacana seputar wanita kali ini mengenai bagaimana cara positif untuk menghadapi sebuah kegagalan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di LK Gerio Bali, itu artinya sudah waktunya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi selama 2 jam kebelakang tadi. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan sampai jumpa.
1: All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: El Cobra Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Music 96 FM Elkoga Radio.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebu modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin nih, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong. 96.9

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 El Kogar Radio Bali. Selamat siang El Kogars, kembali lagi bersama saya Ratinari di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogars, kembali lagi bersama saya Ratih Nari ya, tentunya mengisi siang Anda di ajang High Noon di hari Senin 27 Juli 2026. Sebelum itu, bagaimana kabarnya El Kogars di hari Senin yang sangat cerah ini ya? Dan tentunya kita juga tidak terasa sudah di penghujung bulan Juli. Rasanya seperti baru kemarin kita menyusun sebuah rencana atau target di awal bulan, tahu-taunya sekarang sudah mau pamit ya bulan Juli ini. Dan coba El Kogars, kita ingat-ingat kembali bagaimana gedebak-gedebuknya bulan Juli ini. Kalau Rati sendiri merasa bulan Juli ini lagi padatnya akan jadwal, kemudian juga apalagi Rati yang fresh graduate, baru wisuda, yang tentunya masih mencari arahnya kemana ya. Kalau bulan Juli versi El Kogars bagaimana nih? Pasti ada juga yang sibuk dengan pekerjaan yang datang bertubi-tubi, kemudian juga tugas yang tidak ada habisnya dan dikejar deadline. Sampai-sampai kita akan susah membagi waktu terhadap diri sendiri, kemudian juga keluarga, teman, apalagi yang namanya waktu istirahat. Tapi El Kogars, dibalik semua kesibukan itu, semoga ada juga cerita-cerita yang manis ya, yang berhasil bikin Juli itu terasa lebih berwarna. Kalau ternyata bulan ini belum berjalan sesuai dengan harapan Anda, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menjalani setiap prosesnya, karena setiap bulan itu selalu punya pelajaran dan tentunya makna yang bisa kita bawa ke langkah berikutnya. Dan ya El Kogars, tentunya Ratih di sini akan menemani siang Anda, makan siang Anda, dan juga istirahat Anda ya di High Noon dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Dan Rati akan menemani dengan berbagai informasi menarik dan tentunya ditambah lagu-lagu koleksi El Kogar Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di El Kogar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 El Koga Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pada nyadar tidak El Kogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Tentunya bisa menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu bisa membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal, yang tentunya alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Mengapa? Karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk Elkogers yang masih kepo, lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, bertepat di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, mau kerja gampang ya, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Dan tentunya untuk Anda yang ingin daftar, ayo segera daftarkan diri Anda, catat di WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah. You are listening.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, kadang kita sering mengabaikan sebuah kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar untuk kesehatan kita jangka panjang. Padahal kalau benar-benar sayang terhadap diri sendiri dan juga kesehatan, sudah waktunya kita mulai meninggalkan yang namanya kebiasaan buruk dari sekarang. Contohnya, tidur dengan kipas menyala secara terus-menerus langsung diarahkan ke tubuh, yang mana banyak orang pasti merasa itu hal yang sederhana, hal yang biasa. Padahal kalau terlalu sering itu bisa membuat tubuh itu gampang tidak fit, tenggorokan kering, masuk angin, bahkan tubuh itu jadi rentan terhadap sakit. Karena itu penting juga untuk tetap menjaga suhu tubuh saat istirahat ataupun tidur agar kondisi badan itu tetap sehat. Selain itu, kebiasaan merokok itu juga perlahan bisa merusak kesehatan. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang ikut menghirup asapnya. Jadi awalnya mungkin terasa akan ya udah fine-fine aja, toh juga diri sendiri masih sehat, tapi kita tidak melihat dampaknya bagi lingkungan, bagi keluarga sekitar ataupun orang-orang terdekat. Dan belum lagi kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman dengan gula berlebih. Jadi minuman manis memang mungkin enak dan juga bikin nagih ya, tapi kalau terlalu sering dikonsumsi itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Terutama bisa menyebabkan diabetes, tubuh itu juga mudah lelah, berat badan naik, dan kesehatan itu juga bisa terganggu. Jadi Elkogers, menjaga kesehatan itu bukan tentang langsung hidup sempurna, langsung menghilangkan semua kebiasaan tersebut, tidak ya. Tapi dimulai dari mengurangi kebiasaan buruk sedikit demi sedikit, dan juga lebih peduli sama tubuh sendiri. Karena tubuh yang sehat bukan hari ini saja, tapi untuk masa depan dan juga untuk jangka panjang.

96.9 Elkoger Radio Bali. Untuk Elkogers yang masih bingung untuk kuliah di mana nantinya, dan juga masih bingung nanti masa depan kita kemana ya, arahnya kemana ya, tenang saja, di sini Ratu punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih, yang dimulai dari ada agroteknologi, yang mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian, produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk menempatkan nilai tambah ya. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Ditambah juga kurikulumnya sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan juga sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Program studi yang ketiga, di sini ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional, yang mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah mengembangkan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jika Anda bertanya kembali ya, mengulik pertanyaan lagi, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian ditambah juga fasilitas kampusnya sudah tersedia kelas yang bersih dan juga menggunakan AC. Tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang sangat lengkap. Kemudian disertai juga free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, langsung saja informasi lebih lengkapnya bisa catat di klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi juga Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310. Atau juga Anda bisa hubungi Dr. Indengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, setiap orang itu pasti mempunyai sebuah struggle ataupun masalahnya masing-masing. Dan tentunya pasti masing-masing dari individu itu tahu cara menyelesaikannya, kemudian juga mencari solusinya. Tetapi dibalik semua masalah itu pasti adanya kita memiliki yang namanya prinsip ataupun tujuan hidup. Dan di sini Ratih baru membaca sebuah artikel tentang ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dalam artian, selesai dengan dirinya sendiri bukan berarti putus asa, tetapi sudah berdamai dengan apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungan yang menjadi struggle dalam hidupnya. Dan ciri yang pertama ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri itu adalah tidak sibuk membuktikan apapun terhadap siapapun. Ya, mereka tidak lagi hidup untuk validasi ataupun yang namanya haus validasi terhadap apapun pencapaiannya. Dan tidak semua pencapaian yang mereka miliki itu tidak harus diposting, tidak semua kemenangan itu harus diumumkan. Karena nilai dirinya tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain atau validasi dari orang lain. Kemudian yang kedua, di sini ada tidak terganggu saat diremehkan. Ketika seseorang mulai sadar bahwa pendapat orang lain itu bukan fakta ataupun realita, melainkan orang yang mengenal dirinya dengan baik itu tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Jadi apapun visi, misi, tujuan hidupnya itu tidak bisa digoyahkan oleh penilaian orang lain, baik itu penilaian baik ataupun penilaian yang buruk ya. Kemudian yang ketiga di sini, bisa ikut senang melihat orang lain berhasil. Mereka yang sudah berdamai dan sudah mulai tenang menjalani sebuah kehidupan tidak akan merasa tersaingi apapun pencapaian teman sekitarnya, pencapaian keluarganya. Dia tidak akan merasa tersaingi karena sudah mempunyai tujuan hidup yang lebih baik dan juga merasa hidup itu bukan sebuah perlombaan, yang mana kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesempatan mereka yang sudah mempunyai prinsip tersebut untuk kembali melanjutkan hidup ya. Kemudian di sini juga ada tidak merasa harus menang di setiap perdebatan. Jadi mereka yang sudah berdamai atau sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka tahu kedamaian seringkali lebih berharga daripada menjadi benar. Kadang diam itu bukan kalah, kadang juga diam adalah bentuk sebuah kedewasaan yang mana mungkin tidak setiap masalah kita diam tidak, tetapi kita lebih tenang untuk menghadapi sebuah masalah, lebih mendengarkan semua pendapat orang lain dan mencari jalan tengahnya. Kemudian di sini juga ada berani mengakui sebuah kesalahan, mulai yang namanya menurunkan ego. Dan terkadang orang yang seperti itu pasti egonya akan berkata, aku harus selalu benar. Kedewasaan berkata, aku bisa belajar ya. Jadi mungkin setiap dari Elkogars yang belum bisa mencapai posisi seperti ini, seperti ciri-ciri yang Rati tadi sebutkan, coba mulai pelan-pelan kita renungkan kembali apa yang menjadi penilaian terhadap diri sendiri kita ya. Apakah kita harus mengikuti ego kita sendiri atau kedewasaan kita dalam sebuah berpikir. Dan terkadang orang yang selesai dengan dirinya sendiri tidak takut terlihat tidak sempurna ya, karena dia akan mampu mengeksplorasi ataupun belajar dalam kehidupan ini. Dan tentunya setiap tanda terbesar orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah mereka tidak lagi berusaha menjadi lebih hebat daripada orang lain, mereka hanya berusaha menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin.

0: Vulgar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogers yang masih bingung untuk mencari supermarket dengan pilihan kebutuhan rumah tangga yang super lengkap dan tentunya mencari promo spesial, tentunya promo tersebut ada di Glendis ya. Adapun promo yang bisa Rati sebutkan di Glendis itu ada di setiap pembelian 2 pieces Entrasol Olive Milk di ukuran 180 ml, tentunya mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Dilanjutkan di sini aja Perfection Chicken Nugget itu di ukuran 500 gram di harga Rp33.000. Kemudian di sini juga ada Gentle Gen anti keringat di ukuran 700 ml per botol mendapatkan potongan harga Rp4.400 ya. Selanjutnya di sini juga ada Cushion Baby Fabric Conditioner itu mendapatkan potongan harga Rp3.000. Dilanjutkan di sini juga ada Cetaphil Baby Daily itu di harga Rp74.700 dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang dihadirkan Glendis ya. Langsung saja datangkan Glendis terdekat Anda karena di Glendis terlengkap dan termurah.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta cinta cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, pernahkah Anda mendengar kalimat kalau karakter sebuah anak itu adalah cerminan dari lingkungan di sekitarnya? Dan ternyata itu memang sangat berpengaruh ya.

Karena sejak kecil anak-anak itu kan belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka dengar setiap harinya. Cara orang tua berbicara dan juga bagaimana lingkungan itu memperlakukan orang lain, sampai kebiasaan kecil di rumah, semuanya itu bisa terekam dan juga ditiru oleh anak ya. Apalagi memori anak sejak kecil itu akan teringat sampai sepanjang masa. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan juga adanya komunikasi yang baik, biasanya mereka juga akan belajar menjadi pribadi yang lebih lembut dan juga positif. Sebaliknya, jika anak yang sering melihat pertengkaran, ucapan kasar, atau sikap tidak peduli acuh, hal ini juga bisa mempengaruhi cara mereka bersikap, yang mana karakter anak tersebut akan tidak mudah menghadapi sebuah masalah, kemudian juga menjadi pribadi yang keras terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Dan pentingnya mengetahui Alcogers ya, anak itu adalah peniru yang sangat hebat. Bahkan kadang tanpa sadar, mereka mencontoh sebuah nada bicara, kebiasaan, hingga cara menyelesaikan masalah dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, kita penting sekali menjaga lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Sebab, kembali lagi ya, karakter yang baik tidak terbentuk hanya dari sebuah kata-kata atau kalimat, tapi dari apa yang terus mereka lihat, mereka dengar, dan juga mereka rasakan.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Yeh, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogars yang merasa dirinya kekurangan terhadap waktu, apalagi terhadap diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar, itu kalian bukan kekurangan waktu, tetapi kalian belum menerapkan yang namanya time management ya, atau mengatur waktu yang tepat. Dan kalau merasa waktu itu adalah salah satu kunci agar aktivitas sehari-hari terasa lebih teratur dan tidak berantakan. Kadang pasti Anda merasa waktu 24 jam itu kurang, padahal seringkali waktunya ada, hanya penggunaannya yang belum tepat. Mungkin terlalu banyak menunda sebuah pekerjaan, terlalu lama bermain handphone, atau melakukan sesuatu tanpa sebuah yang namanya to-do list ataupun prioritas, itu bisa membuat waktu itu cepat habis dan tidak akan terasa. Karena itu penting untuk mulai belajar yang namanya manajemen waktu sejak sekarang. Cobalah membuat daftar kegiatan Anda yang mana harus didahulukan dan juga mana yang bisa dilakukan nanti. Bukan berarti itu tidak masuk ke list prioritas, tapi kita membagi waktu untuk biar bisa menerapkan waktu yang optimal selama 24 jam ya. Karena kembali lagi ya, waktu 24 jam itu sangat berharga di kehidupan saat ini. Jadi dengan begitu, ketika kita sudah menerapkan time management yang sudah tepat, aktivitas itu mulai menjadi lebih terarah dan tidak membuat pikiran itu terlalu penuh. Tips dari Rati itu adalah ketika kita mempunyai jadwal yang padat, kita harus meringankan dari satu hari itu kita berapa kegiatan yang bisa kita ambil. Kemudian juga deadline tugas, jangan dikerjakan hamin satu ya. Jadi kerjakan jauh-jauh hari yang memang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dan jadi Elkogars juga bisa mengatur waktunya dengan kalender, mencatat di kalender HP, kemudian juga menjadi pengingat ya, alarm pengingat apa saja pekerjaan yang sudah menjadi deadline dan juga kegiatan apa yang harus dilaksanakan hari ini. Dan juga mengatur waktu, kita bisa belajar disiplin terhadap diri sendiri. Saat ada waktu untuk belajar, gunakan dengan baik. Saat waktunya istirahat, jangan memaksakan diri terlalu berlebihan ya. Karena hidup yang seimbang bukan tentang semua kita harus bekerja terus-menerus, tetapi juga tahu batasan kapan kita berhenti dan juga menjaga diri kita tetap sehat. Dan ingat, waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kita ulang lagi. Jadi gunakan waktu yang dimiliki untuk hal-hal yang memang bermanfaat dan juga membuat diri kita berkembang menjadi lebih baik.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, tidak terasa ya, kita sudah 2 jam, berarti sudah 2 jam menemani waktu siang Anda di High Noon ya. Dan terima kasih banyak juga Ratu ucapkan kepada Elkogar yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan apapun yang Ratu sampaikan hari ini, semoga menjadi pelajaran yang sangat baik ya di Senin siang ini. Dan Ratu juga berharap Elkogar senantiasa bahagia dan juga sehat selalu ya. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: Radioku! Bukan TV Radioku! Bukan TV Radioku! Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku! Aduh!
1: Aduh! Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku! Aku kan mau dengerin Radio C!
2: Ah, Radio C! Mendingan Radio P!
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
3: 96.9
0: FM! Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali!

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
1: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: Elkoga Radio Bali.

0: the end.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
0: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Hari Senin terakhir di 2026 bulan Juli maksud Bagas ya. Wih, enggak terasa Elkoger. Sudah dekat sekali nih kita menyambut bulan Agustus dan pastinya udah waktunya tutup buku buat Elkoger yang harus buat laporan akhir bulan. Semangat semuanya, semoga dilancarkan. Nah, Elkoger yang lagi santai di sore hari ini, ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Sunset Program edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan pastinya Bagas sudah nyiapin lagu-lagu asik untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari yang indah ini. Lagu dari Fish dengan judulnya Tarot membuka persamaan kita. Ini Bagas puterin buat Anda yang gak sempat nonton konser di Kebun Raya Bedugul akhir pekan lalu. Katanya banyak yang gak dapet tiket ya, semangat pokoknya semuanya. Dan buat Elkoger yang mau gabungan, kirim salam request lagu tentu saja bisa dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau lewat Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming di website Elkoga, tinggal klik alamat websitenya di www.elkogaradiobali.com dan klik

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Alkogea Radio Bali. Lagu dari Linkin Park, In The End. Akhirnya itu gak ada yang berguna Alkogers, karena memang ya sudah berakhir. Lagu ini bakal seterin spesial buat Dewa yang gabungan dari perjalanan OTW Lapangan Renon. Kirim salam katanya buat Tia, buat Yudi, dan juga buat Bayu. Ingat diet. Wih, pesan yang membangkitkan semangat kita semua ya, apalagi yang punya resolusi kurus di tahun 2026 ini. Udah lewat bulan Juli Alkogers, kita punya berapa bulan lagi nih? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan sebelum kita membuat resolusi baru. Resolusi lamanya gimana? Udah tercapai apa belum? Udah diingetin sama Dewo nih, buat olahraga katanya, ingat kurus. Terima kasih banyak buat Dewo udah gabungan via Instagram. Kemudian ada juga Adi Suputra hadir seperti biasa dari seputaran Jagapati Abian Semal. Mau request lagu barunya, bukan lagu baru, mau request lagunya Andre and the Backbone, judulnya Musnah. Salam buat Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Seperti biasa ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Kalau masa lalu, diraihnya di masa depan kali ya. Makasih banyak Adi Suputra, lagunya udah Bagas siapin, ditunggu aja. Kemudian dari WhatsAppnya Alkoga, ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present. Mau request lagunya Coklat, judulnya Bendera. Ngomongin soal bendera, udah mau bulan Agustus nih Alkogers. Bagas lihat di pinggir jalan, udah banyak ya yang jualan bendera merah putih. Ini saatnya kita menurunkan bendera negara-negara lain. Euforia Piala Dunia sudah selesai, saatnya kita kibarkan bendera merah putih. Salam katanya buat aku saja yang lagi nyiram tanaman. Wih, jam segini nyiram, cukup panas nih, gak apa-apa ya. Ini memang cocok untuk menyiram tanaman Alkogers, biar tanamannya tidak kehausan di tengah cuaca yang terik. Salam juga katanya buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Langsung aja ya Bagas puterin lagunya Coklat Bendera, spesial buat Made Hendra Saputra yang lagi nyiram tanaman.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 KG Radio Bali, Poker Face, lagu dari Glee. Ini di cover ya dari lagunya Lady Gaga. Kalau Poker Face tuh biasanya harus bisa manajemen emosi dan ekspresi ya Kogers, karena kadang-kadang isi hati dan wajah itu berlainan sekali. Nah, tapi ya daripada kita manajemen emosi dan ekspresi, lebih baik kita manajemen hal lain. Dan ngomongin soal manajemen, Bagas ingin ngasih rekomendasi nih, kampus manajemen terbaik dan pertama di Bali, Stimi Handayani. Kogers pasti yang sudah nyadar ya zaman sekarang bahwa manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, semuanya memerlukan ilmu manajemen. Dan tahu KL Kogers, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain dan tidak bukan adalah Stimi Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Pasti Alkogers bertanya-tanya, mengapa mereka bisa sukses seperti itu? Ya karena ilmu manajemennya Alkogers. Diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Ini semua harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Anda yang penasaran, lokasi kampus Stimi Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, yang mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal satset dari kampus Stimi Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar Alkogers, bisa hubungi info dan pendaftarannya di WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di 082-145-666-199.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.6 Anal Koga Radio Bali. Lebih dari Perunggu 33 kali. Udah bagas puterin buat Ari yang gabungan dari seputaran Kute. Katanya lagi kena macet nih kak, mau nyari sunset. Widih, enak banget ya sunsetan di hari Senin. Luar biasa sekali hari ini. Kirim salam katanya buat teman-temanku aja, buat Kak Bagas, semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak Ari. Makasih kamu sapa ya. Dari DM Instagramnya Alkoga, ada Bunda Eli Nyoman Lastra hadir. Dari seputaran Lukluk ikutan hadir nih Bagas. Inggih, suksemo Bunda Eli, setia dengerin Bagas Krisna ya di Sunset Program kali ini tampaknya. Kemudian makasih juga mau sapa ada Wulan hadir. Ini gak disebut dari mana, mau request tekunya Michael Rensurok, judulnya Take Me To Your Heart. Salam katanya buat semuanya, semangat tutup buku akhir bulan, semoga dilancarkan rencana baiknya. Oke, terima kasih banyak. Langsung makasih puterin ya, Michael Rensurok, Take Me To Your Heart.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Madonna, Like a Prayer. Mau kita ke pukul 5 lebih 8 menit LKGers. Waktu di LKG Radio Bali. Dan masih ditemani sama Bagas Krisna di Sunset Program. Edisi hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Sudah mendekati akhir bulan dan banyak hal yang pastinya tunggu-tunggu ya menjelang bulan Agustus. Salah satunya kalau Bagas itu sangat menantikan film Spider-Man yang akan segera tayang akhir bulan ini LKGers. Ingat-ingat lagunya ini juga merupakan soundtrack ya dari film Marvel. Yang itu kalau nggak salah filmnya Deadpool itu LKGers. Dan pastinya banyak sekali yang akan kita nantikan menjelang akhir bulan ini. Jadi LKGers, gimana kira-kira bulannya? Apakah cukup menyenangkan atau jangan-jangan harus sibuk-sibuknya ya di akhir bulan? Tutup buku, buat laporan, dan sebagainya. Ininya semoga dilancarkan dan jaga kesehatan. Lalu buat LKGers yang masih sibuk di sore hari ini, mau gabungan, kirim salam, request lagu, atau nyemangatin temennya, boleh banget gabungan via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @lkogafm atau lewat Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 6 nanti.

0: Mega FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

Dan di 6.9 Alkoge Radio Bali, lagu dari Hindia, Everything You Are. Bakal seputerin spesial buat Putu yang gabungan dari Denpasar. Kirim salam katanya buat pacarku, buat Nelly. Jangan ngambul terus ya sayang, mohon maaf gak diajak nonton katanya hari Minggu lalu. Betega banget ya, nonton Hindia tapi gak ngajak ayangnya. Luar biasa sekali Putu ini. Sekarang bakal seputerin, semoga bisa baikan ya sama Nelly ayangnya Putu. Kemudian Bagas mau sapa juga ada Putra. Ini tadi udah request lagunya One Ok Rock, judulnya Last Dance. Udah Bagas kuterin, semoga didengar. Salam katanya buat semua semeton Hindu, inget mebanten segahan. Wah, ada apa ya? Oh, sekarang Kajeng Kliwon Alkogers, bener banget nih. Wih, bener-bener pemuda harapan Banjar Putra ya, udah ngingetin kita untuk mebanten segahan di hari ini. Luar biasa. Terima kasih buat Putra udah gabungan, lagunya udah Bagas puterin juga. Kemudian ada Getia juga hadir, mau request lagunya Bruno Mars, judulnya Risk It All. Tolong diputer ya, beli. Oke, langsungnya Bagas puterin. Ini dia spesial buat Getia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda atau mungkin ada yang punya keluarga, punya adik, punya ponakan yang masih bingung kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kestari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di Unwar ini sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih di FPST. Seperti misalnya program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Kogers yang masih bingung, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya nih, Kogers. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Kogers juga harus tengok ya fasilitas kampusnya. Dengan kelas bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat, klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya 081-338-576-547.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Juli 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
9: Please back away from your radio.

96.9 Koge Radio Bali. Reverb X, kamu enggak sendirian. Ini bagus banget ya, bisa motivasi kita ketika kita sedang merasa enggak punya siapa-siapa, Alkogers. Nah, lagu ini bakal suterin spesial buat Agung. Dari mana ini ya gabungannya yang enggak disebutin juga. Kirim salam katanya buat teman-temanku yang semangat-semangat aja semuanya. Jangan lupa hubungi aku kalau ada kenapa-napa. Wih, baik sekali Agung ini ya. Udah bakal suterin lagunya, semoga memotivasi teman-temannya Agung. Kemudian lagi mepet sekali waktunya Alkogers, biar enggak malam Bagas ada puterin lagu dari Jonas Blue By Your Side. Ini di request buat saja namanya Bunga. Salam katanya buat semuanya aja, jaga kesehatan. Buat kakak semangat siarannya, jangan lupa chat aku nanti. Wih, ada apa nih? Langsung puterin ya spesial buat Bunga Jonas Blue.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Endan Resa, Liburan Hindi. Jadi untuk kebersamaan kita di sore hari yang indah ini. Semangat Bali Kogers yang baru saja selesai liburan panjang kemarin ya. Sabtu minggunya enak liburan, sekarang udah mulai bekerja. Apalagi akhir bulan harus tutup buku dan banyak kerjaan. Semangat semua Bali Kogers, dan buat Anda yang lagi sibuk di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa makan malam. Karena sekarang udah jam 6 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Gimana kondisi kesehatan Anda di cuaca berwindi-windi ini? Berangin sih lebih tepatnya, Elkogers. Semoga sih gak ada yang masuk angin ya. Sudah sedia tolak tit gitu kan. Atau mungkin ya wedang jahe. Aduh enak banget itu lagi. Gak ada yang ngirimin Mika apa ke studio gitu ya. Tapi semoga sih Anda sudah punya cukup asupan Elkogers untuk bisa tetap sehat walafiat. Dari jam-jam segini semoga sih Anda sudah tiba di rumah. Tapi kalaupun ada di antara Anda yang lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah ataupun di tujuan ya. Yang jelas ada Mika Karisa yang teman-teman nih ada di jam-jam segini Elkogers ya. Membawa suasana baru di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026 seperti biasa kalau sudah di jam segini sudah jadi tugas saya memutarkan lagu-lagu asik koleksi Elkogar Radio Bali khusus dari Belantika Musik Indonesia. Jadi atensi di sini hanya sampai di jam 8 malam nanti ya.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
5: Ais, beli, gampang itu.
4: Saluncurkan toh.
5: Nah, harganya segini beli.
4: Meh, Dewa Ratu.
5: Hati malek hati.
4: Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
5: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
4: Oh, gitu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
5: Aih, negara hancur karena bom.
4: Cakel,
5: usaha hancur karena bom.
4: Waduh.
6: Weh, tak muda nih.
4: Ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
5: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
4: Hus, ketahuan kan, Jo.
6: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
5: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
4: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
6: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
4: Ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
6: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
5: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
6: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
4: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
5: Wihihi, beli pantai sekali toh.
4: Cek suba jelas pandai.
5: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
6: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
5: Iya betul, saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
4: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
5: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: 96.9 El Koga Radio Bali.
8: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Enak ya kalau kita sudah menemukan sesuatu yang kita banget, Elkogeras. Ini bukan cuma urusan romance doang ya. Baru apa-apa dikaitin sama romance, cinta-cintaan. Gak selalu gitu, Elkogeras. Kadangkala kita perlu sekali menemukan tempat belanja yang tepat. Di musim ekonomi seperti sekarang, di mana kita harus mengencangkan ikat pinggang, ya, alias kita harus benar-benar bisa sehemat mungkin, dan salah satunya adalah dengan menemukan tempat belanjanya yang sesuai, seperti itu ya. Dimana lagi kalau bukan di Klendis, Elkoger. Sudah sempat belanja ke Klendis? Belum, zaman now belum ke Klendis. Aduh, Anda kemana aja? Boleh hari ini dimanfaatkan waktunya, diluangkan waktunya untuk datang ke Klendis, manfaatkan promo yang masih berlangsung ya sampai hari ini. Seperti ada promo-promo untuk ragam produk, Pediasure Triple Sur Vanilla 800 gram itu bisa Anda beli seharga Rp324.100. Ada Gentle Gen anti keringat 700 ml, itu juga kalau Anda beli produk ini Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp4.400. Baby Happy Pants karakter M32 L28 itu juga ada potongan harga Rp28.000 ya. Cousins Baby Conditioner yang 1500 mili soft floral ya, barangkali ada yang pakai produk ini. Kalau Anda beli, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp3.000. SGM Explore 5 plus 575 gram vanilla madu coklat itu juga ada potongan harganya Rp4.300. Bebelak Gold 3 vanilla 360 gram itu juga ada potongan harga Rp9.000. Dan Cetaphil Baby Daily Advanced Protection Cream itu juga bisa Anda beli di Klendis seharga Rp74.700. Bertabur potongan harga ya, Elkogeras. Jadi manfaatkan promo ini sebaik mungkin. Malam ini boleh langsung datang ke Klendis terdekat.

0: Ascoltare Radio Bari.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Lama ya, biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, jet asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih, ngepoin mantan ya?
2: Yeh, enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jet pasti langsung jegeng.
3: Badah, sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Yakin dong kalau Anda mau kuliah di STIMI Handayani, karena ini the first and the best manajemen kampus in Bali. LKGR di kampus yang satu ini, tentunya Anda bisa memperdalam ilmu manajemen yang notabene kita tahu sendiri ya, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi benar-benar paling luas dan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Entah itu Anda punya impian mungkin jadi PNS ya, pegawai negeri sipil gitu. Atau mungkin udah punya plan kayaknya mau coba peruntungan di perusahaan swasta gitu ya, jadi pegawai perusahaan tertentu. Atau mungkin pengen ngelola bisnis usaha sendiri alias jadi pemilik bisnis atau wirausaha. Itu benar-benar Anda harus khatam ataupun benar-benar paham sekali Alkogers mengenai ilmu manajemen yang satu ini ya. Dan langsung kuliah di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen di Bali ya. Dan ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Duluan kampusnya daripada saya lahir, Elkogers. Jadi memang se-legend itu dan terbukti banget terkenal dengan alumni-alumninya yang sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa ya kampus ini sebeken ini gitu ya, alias ya memang akhirnya para alumninya ini sukses-sukses semua, pengen juga ngikut gitu kan. Ya lagi-lagi karena ilmu manajemen kan diperlukan ya Kogers dalam pekerjaan apapun, bahkan di era teknologi seperti sekarang ya, tahun 79 kan enggak begitu kan teknologi, tapi untuk di era seperti sekarang di bidang AI, teknologi digital itu benar-benar butuh banget sama yang namanya ilmu manajemen ini. Dan memang harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Di kampus ini Anda dapat pengajarannya, Elkogers ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah membayangkan masa depan yang gemilang, boleh banget untuk daftar kuliah di kampus STIMI Handayani yang ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya alamatnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat Resman ya. Tahu Resman kan? Jangan bilang nggak tahu, ini salah satu sekolah yang keren juga loh ya, di SMA Negeri 2 Denpasar, Elkogers. Jadi silahkan kalau misalnya Anda kampus ya, kedepannya di STIMI Handayani udah pasti gampang kemana-mana karena tempatnya strategis ya. Anda bisa sehabis kuliah gitu ya, mau nge-mall itu bisa, mau nugas mungkin mampir ke tempat teman gitu ya, hang out nge-mall ya, seperti yang saya bilang tadi, karena mall banyak di situ. Bahkan mau kerja juga gampang banget ya Kogers, karena sekali lagi ini tempatnya sangat amat strategis ya. Silakan untuk pendaftarannya boleh WhatsApp ke nomor 082 145 66 666 199. Sekali lagi ya, di nomor 082 145 666 199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Apakah akhir-akhir ini Anda sempat merasa lelah yang teramat sangat, LKGR? Lelahnya tidak hanya fisik semata, ya, kaum milenial dan Gen Z ini kan memang banyak ya di usia produktif. Dan wajar sekali kalau misalnya Anda lelah fisik karena pekerjaan ataupun mungkin ada beberapa kegiatan yang harus diikuti, apalagi yang tergabung di komunitas, organisasi gitu ya, di Banjar juga. Wajar, Ekogers. Tapi yang kalau saya pribadi rasakan memang lelah mental, ya itu juga salah satunya ya. Ini tidak hanya berkaitan dengan something yang kita temukan di kenyataan yang langsung kita hadapi, tapi juga pemberitaan di media sosial belakangan ini gitu. Dan jujur saya banyak sekali menemukan berita-berita tentang kriminalitas serta penghakiman. Mungkin Anda sudah sempat baca beberapa beritanya. Terus berita kematian juga itu cukup memantik emosi kita yang akhirnya menjadi fluktuatif. Karena sebenarnya saya yakin setiap dari kita itu punya empati tersendiri ya. Empati itu bagaimana kita bisa merasa karena kita menempatkan posisi di orang-orang tersebut gitu. Orang-orang yang kita lihat ataupun di pemberitaan tersebut gitu. Dan akhirnya itu mempengaruhi ataupun berpengaruh pada aspek emosi kita, LKGRS, dan pikiran pastinya ya. Karena kan itu sinkron satu sama lain. Dan wajar sekali kalau Anda merasa lelah mental ataupun emotional breakdown ya, saya sebutnya seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri, LKGRS, karena sekarang itu sepertinya, karena memang kasusnya lagi, ya bisa dibilang hangat gitu ya, lagi dibicarakan sama publik. Para content creator ataupun orang-orang yang bergerak di ranah ini, yang memang menyuarakan keadilan ataupun beropini, berpendapat dan sejenisnya, ranahnya memang di situ gitu. Tapi kalau misalnya Anda punya kuasa ataupun Anda punya

Tuh. Ada beberapa orang yang udah kewalahan sama hidup masing-masing, Kogers, dan kita nggak perlu memaksakan diri seperti orang lain gitu. Jadi cek kapasitas diri kita dulu, apakah kita punya kapasitas dan kualitas untuk beropini terkait itu atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kapasitas kita, kualitas diri kita, ya it's okay untuk diam, untuk minggir sejenak gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan, atau orang bilang surya siu ya kalau di Bali ya, ikut-ikutan orang karena trendingnya sekarang gitu. Oke, ikut gitu, hanya untuk insight ataupun traffic sosial media naik, karena itu akan mengacaukan media sosial sebenarnya ya. Jadi ya yang paling utama adalah tahu kapasitas dan kualitas diri kita. Itu sih kok geres, gak apa-apa kok kalau misalnya Anda merasa kayaknya saya gak punya kapasitas dan kualitas untuk mengomentari beberapa pemberitaan yang lagi diberitakan di publik deh Mika, boleh gak saya diem aja? It's okay kok geres ya, jangan dipaksa. Mungkin dengan menyimak lebih banyak, mengamati, akhirnya Anda punya sudut pandang, melatih sudut pandang lebih tepatnya. Next time ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang sejenis dan Anda punya kapasitas diri serta kualitas di ranah itu mungkin timing untuk Anda menyuarakan opini ataupun pendapat Anda. Semangat ya Elkogers, jangan merasa bersalah ya karena saya tahu Anda capek sama kehidupan masing-masing, kehidupan personal, iya kan. Yang jelas relax aja yuk di malam hari ini, tiba-tiba udah malam aja ya. Sekarang sudah di jam 7 lewat 10 menit waktu di studio. Yang jelas saya Mika Karissa masih nih mengisi ruang dengan Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Kalau Anda masih pengen dengerin lagu-lagu koleksi Elkogers Radio Bali khusus dari Belantika Musik Indonesia supaya bisa nyanyi-nyanyi di sini tempatnya. Jangan kemana-mana, atensi hanya sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKG Radio Bali. Masih bersama Mika Karissa di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Perihal memaafkan itu emang, aduh, sulit banget sih LKG. Apalagi kalau sebelumnya kita punya memori yang buruk ya, berhadapan dengan tipikal orang yang orang bilang dia NPD gitu ya. Zaman now kan gitu ya. Padahal sebenarnya narcissistic personality disorder itu hanya bisa di vonis gitu ya, ataupun di kasih tahu sama psikolog psikiater LKGers, itu pun lewat analisa panjang baru kita bisa tentukan apakah orang ini NPD atau enggak gitu. Cuma ya gitu ya, kita suka nyebut-nyebut kosakata seperti itu dengan gampangnya, atau mungkin orangnya toksik kayak gitu. Atau mungkin kita sempat berada di hubungan yang seperti itu, LKGers, hubungan spesial malah ya. Kayaknya setiap orang pernah sih ngalamin ini. Seenggaknya minimal satu kali ketemu sama orang dan terlibat relasi di dalamnya secara gak sehat, LKGers. Dan seiring berjalannya waktu, kadang kita sebegitu sulitnya memaafkan orang tersebut. Entah orangnya yang kita tidak bisa maafkan atau fenomena, pengalamannya yang sebenarnya menyakitkan untuk kita, atau dua-duanya. Kadangkala kita tidak bisa membedakan itu, Koger. Sebenarnya kan pengalamannya yang menyakitkan ya, tapi kita vonis orangnya yang bikin kita seperti itu. Dan kita juga tidak bisa membedakan ketika kita vonis orangnya yang bersalah, padahal mungkin pengalaman ataupun saat itu fenomenanya gitu ya, kejadiannya itu sebenarnya agak sedikit ada gap dengan orang ini gitu. Jadi kadangkala kita campur adukan itu sehingga ya udah bikin simpel aja nih karena orangnya gitu. Ya, tiap orang gak selalu bisa membedakan itu sih, LKGers. Tapi wajar sekali kalau misalnya Anda sempat sebegitu susahnya memaafkan seseorang ataupun beberapa orang yang memang dulu sempat hadir dalam hidup Anda dan susah banget dilupain orang ini karena sebegitu membekasnya di ingatan dan hati Anda, LKGers. Tapi saya harapkan semoga sih Anda pelan-pelan berangsur-angsur pulih dan bisa memaafkan orang ini. Karena apa? Memaafkan itu gak cuma buat dianya, tapi sebenarnya buat kesehatan Anda secara personal ya. Kebayang gak sih kalau misalnya Anda membawa kebencian ataupun dendam itu terus dalam perjalanan hidup Anda? Misalnya nih, Anda pernah ketemu sama orang ini di usia 20-an, sedangkan Anda bawa rasa gak nyaman itu selama berpuluh-puluh tahun di kedepannya gitu ya. Entah itu di usia 30, 40, 50, bahkan 60. Itu kayak bawa beban berat ya, kok geres, beban berat, dan bebannya itu busuk gitu ya. Gak enak banget rasanya. Jadi memaafkan memang gak bisa seketika langsung saat itu juga. Memang kita harus benar-benar kayak mengolah rasa ya di dalam hati kita, mikirin ulang, menempatkan diri kita di orang tersebut, akhirnya memahami why, kenapa orang tersebut melakukan beberapa hal itu sehingga memantik pengalaman ataupun kejadian yang gak enak itu. Kadangkala bukan karena orangnya, tapi situasinya, situasi dan kondisi yang bisa jadi mengharuskan dia seperti itu sehingga dia melakukan hal yang kurang menyenangkan, dan akhirnya karena ketidaktahuan juga jadi ya begitu kita yang kena gitu. Gak selalu soal orangnya, LKGers. Jadi gimana, apakah Anda mau belajar memaafkan? Ya semoga mau, supaya Anda bisa merasa lebih baik ke depannya ya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 토니가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Sudahkah Anda menyimpan manusia ataupun menyimpan seseorang dalam suatu hal? LKGR slow, emang bisa tersimpan ya manusia segede itu gitu. Saya tidak bicara tentang apa sih kantong Doraemon gitu ya dan hal-hal lain yang sejenis itu. Ini lebih tepatnya kita menyimpan memori terkait beberapa orang ekogeres di suatu hal. Yang umum saya ketahui, orang-orang itu kerap kali menyimpan seseorang dalam tanda kutip itu di tempat, ya, di satu tempat, mungkin tempat pertemuan pertama kali atau tempat dating ya yang berkesan mungkin. Jadi akhirnya nyantol aja di kepala kalau misalnya kita datang ke suatu tempat itu di persimpangan jalan gitu kan. Ngapain ya kok girls Anda di persimpangan jalan papasan sama orang tersebut ya, atau mungkin ya ada aja gitu ya di tempat-tempat tertentu yang akhirnya identik dengan nama-nama tertentu juga yang sesekali waktu kalau kita lewat di tempat tersebut, ingat nih sama orang ini gitu, Caila. Atau mungkin menyimpan seseorang di makanan atau minuman, Anda tahu kesukaannya dia, mungkin matcha latte atau apapun itu ya. Terus juga yang saya tahu itu juga teman saya sempat cerita soal menyimpan kenangan di parfum. Jadi kalau misalnya tercium aroma parfum tertentu yang entah dari mana datangnya, kok jadi horor ya? Wewangian tertentu tiba-tiba tercium di hidung kita, kan nggak tahu dari mana asalnya, kita nggak ada nyemprot parfum, kan horor ya kok. Cuma kadang ketika ada di keramaian, orang-orang tertentu mungkin pakai parfum serupa gitu ya dengan orang yang spesial di hati kita, dan langsung set keinget sama orang tersebut. Dan kadang ada beberapa orang yang gak bisa kontrol emosinya, jadi nangis di tempat atau tiba-tiba langsung sendu mungkin karena teringat orang itu. Dan sangat wajar sekali kalau gerus, cuma ya resiko sih ya resiko karena kita sudah menaruh ataupun menyimpan orang itu, seseorang ini di sana, di hal-hal ini, mau gak mau, suka gak suka, ketika itu muncul lagi suatu saat nanti kita akan teringat. Tapi semoga sih Anda sudah clear ya sama apapun yang terjadi dengan orang ini gitu kan, sehingga gak yang terlalu gimana gitu ya, gak terlalu kebawa emosi, emosional gitu kan, karena itu berpengaruh banget sama mood. Abis itu juga gimana kita berperilaku, Elkogers. Okay lah, ada beberapa tipikal orang yang kayak bisa switch perasaannya, Elkogers, dan ketika dihadapkan dengan itu, memang seperti ada gempa bumi kecil ya dalam hati kita, tapi okay lah, udah bisa ngeset gitu ya, udah bisa benar-benar membedakan mana fakta, mana fata morgana, mana fakta in real life, mana yang benar-benar hanya memori aja di kepala kita yang terputar saat itu gitu kan. Jadi akhirnya bisa kayak switch perasaan, switch emosi yang akhirnya tetap bisa stabil. Cuma sepengalaman saya, Kogers, nantinya di selang beberapa waktu akan balik lagi itu emosi, karena pada dasarnya emosi itu gak bisa kita hentikan gitu loh ya, dia akan muncul dan hilang dengan sendirinya. Yang bisa kita lakukan adalah memberi waktu agar emosi itu bisa diproses dalam diri kita gitu. Jadi gak bisa kita kesampingkan, gak bisa kita switch, taruh, hilangkan gitu aja terus langsung fokus sama apa yang ada di depan mata kita. Saya yakin nanti pasti di suatu momen, entah itu pada malam hari, sebelum tidur, itu pasti muncul ke permukaan ya, Kogers, dan mewek deh. Tadi itu ada tempat, abis itu ada makanan minuman, terus ada parfum, kira-kira ada apa lagi ya? Drakor mungkin ya, Kogers. Hati-hati ya kalau menyimpan seseorang, figur-figur tertentu yang relate sama drakor yang Anda tonton, ataupun film-film, movie-movie ya, yang Anda tonton. Udah deh, nanti pasti rewatch lagi tuh.

0: Boca Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Definisi kehangatan itu tidak hanya secara fisik saja bisa kita rasakan Elkogeres, tapi juga dalam hati kita ya. Kalau secara fisik mah kita bisa pakai jaket, pakai selimut, depan api unggun ya, dipeluk seseorang juga. Tapi kalau misalnya definisinya yang terkait dengan apa yang saya katakan tadi, alias di dalam hati kita, mungkin hal-halnya cukup abstrak Kogeres ya. Dan bisa jadi apa yang kita bisa rasakan hangat itu gak dirasakan sama orang lain. Misal ketika kita menemukan quotes tertentu yang relate sama cerita hidup kita, atau mungkin pesan-pesan dari seseorang yang kayak udah lama nih gak kontekan, tiba-tiba dia cuma nanya hal sepele aja misalnya gitu ya. Dan ya itu menghangatkan hati kita, dia ternyata ingat aku gitu. Walaupun ya cuma nanya hal sepele doang gitu. Itu udah menyenangkan banget. Ya semoga Anda bisa menemukan hal-hal yang mungkin kata orang sepele, remeh-temeh Elkogersia, tapi ternyata itu sangat bisa banget ataupun sangat ampuh banget menghangatkan hati Anda dan membuat Anda merasa hidup, lebih hidup ya. Semangat Elkogers mencari kehangatan itu. Baik untuk hati Anda ataupun fisik Anda, terutama di malam hari ini ya. Berhubung sekarang sudah jam 8 malam, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa. All day. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Cuca Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: FM El Cuca Radio Bali.

0: Menteri Keagung Masa Lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

macet. Wah itu kayaknya emosinya meluap-meluap nih Elkogars. Dan bagi nikmati saja. Selamat. Pun kalau sampai di rumah habis macet-macetan juga tadi, selamat menikmati istirahatnya, lepaskan saja beban kemacetannya itu, ya kan? Dan sebelum kita memulai nih Elkogars, Dani mau tanya dulu juga nih, seperti yang tadi ya kan, bagaimana perasaan Anda di hari Senin ini? Dan juga sudah pasti ketahuan ya kalau perasaannya itu capek, terus juga agak emosi, kayak namanya juga hari Senin ya. Tapi kalau misalkan boleh juga ada yang merasa berat mungkin ya, apalagi karena ini hari Senin pun juga saat melihat sosial media timelinenya penuh dengan berita yang bikin dahi kita bergerut, terus juga harga-harga yang mungkin belum juga terasa ringan nih bagi kantong kita, sampai kabar-kabar konflik yang belakangan seperti tidak ada habisnya. Ya wajar ya kalau muncul pertanyaan dalam hati, apakah hari ini Indonesia baik-baik saja? Wah itu berat sekali, kenapa kita yang harus memikirkan? Tapi yang berat, tapi mencari alasan kenapa kita masih harus bersyukur di hari Senin ini. Dan juga mengajak kalian untuk ikut gabungan ya kan, bercerita atau menceritakan bagaimana hari Seninnya melalui 15599 ataupun di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.1 Radio Bali. Ercogers, rasa ada yang berbeda dengan negeri ini belakangan. Ternyata bukan cuma perasaan Anda sendirian nih. Dani pun merasa kayaknya akhir-akhir ini tuh capek banget ya. Ya. Kita melainkan beberapa hal besar yang datang hampir dalam waktu yang bersamaan, seperti daya beli yang belum sepenuhnya pulih, terus juga adanya penerimaan negara yang mungkin meleset dari target, lalu juga ada dinamika politik yang terus bergulir sampai isu pergantian di lembaga penting seperti beberapa bank yang ada di Indonesia. Belum lagi musim kemarau yang tahun ini terasa lebih berat sekali nih Kogars, dengan sebagian besar wilayah tanah air mulai merasakan dampaknya. Ya wajar saja ya kalau misalkan kita memiliki rasa hati jadi sedikit lelah. Tapi mengenali apa yang sedang terjadi justru langkah pertama kita sebelum akhirnya kita memilih sikap yang paling tepat untuk menghadapinya.

apa daya. Bahan, terus juga beberapa berita kontroversi yang lagi rame banget nih di sosial media. Padahal di sisi lain masih banyak kabar baik yang terjadi, seperti investasi yang tumbuh, terus juga banyaknya berita-berita tentang prestasi anak bangsa, kebaikan-kebaikan kecil yang tidak pernah cukup menarik untuk dijadikan judul berita. Ya, akibatnya kita bisa merasa dunia lebih gelap dari yang sebenarnya, karena yang paling sering muncul di layar HP kita justru bukan potret yang utuh, melainkan beberapa algoritma yang mungkin biasanya itu karena kita saling follow teman dan sebagainya. Apa yang teman kita like atau apa yang teman kita sukai itu biasanya muncul di sosial media kita. Jadi aplikasinya itu membaca kalau itu adalah salah satu apa yang kita sukai, padahal kan itu belum tentu ya. Dan itu juga yang menjadikannya bersosial media itu terkadang sangat mengerikan, Ilkogers. Kita dipaksa untuk mengolah atau menerima hal-hal yang seharusnya tidak kita nikmati. Jadi seperti dipaksa begitu ya dengan algoritmanya. Yang ada pun juga biasanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang kita lihat di lini masa di sosial media itu ya bukan seluruh cerita ya, melainkan potongan-potongan. Pun juga seperti yang sekarang ini banyak sekali video-video reels ya yang menjadi clipper-clipper yang mungkin beberapa detik aja itu biasanya bisa menjadikan berita-berita hoax. Selalu juga ada bagian lain yang tidak terekam kamera pastinya. Tapi itu tetap nyata terjadi ya, dan jangan lupa Ilkogers untuk hati-hati berinternet.

90s explain that. Okay. Ini akhir-akhir ini juga terasa lebih mudah berubah menjadi besar, dan juga masalah besar itu biasanya apa kebalik-balik ya, bukan cara kita bereaksi terhadap konflik yang ikut berubah. Ketika kepercayaan pada proses hukum yang melemah, ketika tekanan ekonomi membuat kesabaran menipis, ditambah media sosial yang mempercepat penyebaran amarah, hal-hal yang dulu selesai dengan bicara baik-baik, dengan kepala dingin mungkin ya, dengan segelas kopi dan sambilan mengobrol-ngobrol begitu, sekarang bisa jauh lebih anarkis mungkin bahasanya ya. Bukan jahat nih Alkogars, tapi tekanan dari berbagai arah bertemu di waktu yang bersamaan. Justru di tengah situasi seperti ini, memilih untuk tetap tenang dan berkepala dingin adalah bentuk kekuatan yang jarang sekali dilihat oleh orang lain. Tapi jujur, itu sangat berarti banget tuh Alkogars, kalau kita bisa sedikit-sedikit belajar untuk menahan emosi kita.

96.9 LKOGA Radio Bali. Setelah kita membahas yang berat-berat tadi nih LKOGA, mari sejenak kita alihkan pandangan kita ke hal yang lebih tenang nih pada malam hari ini. Di luar berita yang bikin resah, hari ini mungkin masih ada seorang ayah yang pulang kerja lalu dipeluk oleh anaknya. Ada juga mungkin seorang guru yang membuat muridnya tersenyum tanpa disadari. Ada juga tetangga yang membantu tetangganya tanpa mengharapkan balasan. Ada juga orang-orang yang tetap bekerja dengan jujur dan senang hati. Ada juga yang beribadah dengan tenang. Ada juga yang berbuat baik tanpa pernah menjadi viral. Hal-hal seperti inilah yang memang jarang menjadi berita, karena memang bukan sesuatu yang menjual ya, tapi jumlahnya bisa jadi jauh lebih banyak dari yang kita kira. Jangan biarkan apa yang salah di dunia ini, LKOGers, membuat diri kita akhirnya lupa pada apa yang masih sebenarnya masih ada di sekitar kita.

sisa-sisa. Maksudnya Dan itu sudah mendalami, menikmati istirahatnya ya kan. Apalagi ya hari Senin ini. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat kita nggak ngapa-ngapain ya. Mungkin karena kita capek di jalan juga, ataupun kita capek berpikir, lebih baik sih nggak usah. Sampai kita pusing 7 keliling melihat sosial media yang terjadi di hari ini ya. Mulai belakangan ini makin sering muncul nih di sosial media. Entah mungkin di sosial medianya Dani ataupun Elkogers juga mengalaminya. Ya itulah mungkin yang sekiranya terjadi di sekitar kita. Dan di jam kedua ini, di jam 10 malam tentunya, arahnya akan sedikit berbeda nih Elkogers. Dani mau mengajak Anda untuk menoleh ke hal-hal kecil yang sering luput dari pandangan kita, yang sebenarnya masih ada di sekitar kita tapi kita mungkin tidak melihatnya. Hanya saja mungkin itu juga jarang menjadi berita utama ataupun headline yang ada di sosial media kita. Ya memang terkadang yang paling menenangkan bukan berita yang viral ya, melainkan hal sederhana yang justru tidak pernah diberitakan oleh siapapun dan dimanapun juga. Selain buat gabungan melalui WhatsApp di 081236155909 ataupun Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Bebas kali ini saya pusing ataupun saya sudah tidak kuat dengan kehidupan. Sampai di jam 11 malam.

0: 라디오쿠
1: 못간 이기 라디오쿠
0: 못간 이기 라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Radio Bali. Sudah waktunya Nilko Garis untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp dari Elkogar Radio Bali. Karena yang pertama ada dari siapa ini ya? Dari Kak Bella dari seputaran Denpasar. Selamat malam Kak Dani. Wah, selamat malam juga ini Kak Bella. Gak. Mau request lagu khusus buat Kak Dani dong Kak. Waduh, saya jadi malu-malu ini sebenarnya. Saya jadi malu-malu nih, saya tersipu malu nih. Ternyata ada yang mau request lagu khusus saya katanya. Jangan lupa sambil dengerin lagunya ya. Iya pasti saya dengerin kok lagunya, tenang aja. Jadi mau request apa nih Kak? Mau request lagunya Katy Perry yang Unconditionally. Dan buat Kak Dani yang hari-harinya mulai terasa berat, jangan lupa tetap semangat ya. Waduh, bener sekali nih kok garis. Tahu aja kalau misalkan hari-harinya dan itu berat. Tapi karena sudah membaca ini, ada yang menyemangat hati, jadi kayaknya rasa beratnya tuh atau bebannya tuh hilang gitu aja ya. Padahal ini udah mulai malam ya, udah mulai syahdu sebenarnya, tapi entah kenapa ini membaca ini malah semangatnya balik lagi nih. Untuk Kak Bella makasih banyak ya semangatnya. Dan selanjutnya selamat bekerja juga buat Kak Dani. Bye bye. Waduh, ada babainya juga nih. Wow. Kenapa saya jadi bingung ya? Oke, lanjut lagi Elkogar. Ada dari Made Hendra Saputra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang mau santai dan mau bikin teh nih katanya. Wah, enak banget ya malam-malam mau santai, mau tidur minum teh sambil dengerin Dani. Wah, itu kayaknya asik banget. Dan buat bosku, untuk Kak Dani juga terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada siapa lagi nih ya? Ada dari Kak Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, One Thing. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja katanya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Lalu ada juga dari @kadekgirihendra2023. Kita lanjut lagi ke Instagram ya, Kogers. Selamat malam Kak Dani. Selamat malam juga Kak 2023. Nama akunnya seperti itu ya, mohon maaf. Dari seputaran Sanur Kak Dani mau request lagunya Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini. Kirim salamnya untuk kakak aja, arigato gozaimasu. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semel yang mau request lagunya Rosa, Ku Menunggu. Kira-kira menunggu siapa ini Kak Adi? Boleh dong di-spill sedikit aja. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani Basyari aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kita lanjut Elkogar untuk menyapa yang sudah ikut gabungan melalui ada yang belum bacain katanya. Jadi kan tadi request lagu Katy Perry yang Unconditionally ya, itu sudah Dani puterin ya Kak lagunya. Semoga didengeri dan semoga lagunya menjadi teman yang ya menemani malamnya ya, malam yang syahdu ini. Atau mungkin kakaknya sebenarnya lagi kangen sama pasangannya kayaknya ya. Jadi kayaknya sama Kak Bella ya. Dan juga hari-harinya juga tadi katanya mulai terasa berat, jangan lupa tetap semangat untuk Kak Dani katanya. Iya, sama-sama. Dan juga tadi itu ada ini, ada yang lupa katanya untuk Dani bacain katanya, Kak Bella ini sayang banget deh sama Kak Dani. Waduh. Gimana ya Dani yang responnya ya? Bingung sebenarnya kok harus kalau tiba-tiba ada yang ngirimin kayak gini nih. Jadi mau dibilang sayang juga tapi bingung. Ya, terima kasih juga sudah menyemangati saya di malam hari ini. Apapun perasaannya Kak Bella sudah pasti sampai di hati saya. Waduh, bisa-bisanya Dani seperti ini ya. Waduh, Dani malam hari ini malu sekali nih. Kogers, malu itu bukan karena malu gimana ya? Karena ada yang ngirimin kata-kata semangat seperti ini nih, benar-benar bikin Dani itu kayak malu-malu kucing gitu sebenarnya. Jadi ya sudahlah ya, enggak apa-apa. Kita daripada nanti ngalur ngidul nih Dani ngomongnya. Lanjut lagi karena tadi Dani ingin membacakan requestan yang ada di Instagram. Sekarang Dani mau membacain requestan dari Kade Mahendra 99 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso and Fade to Black yang berjudul Bunga. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani. Arigato gozaimasu Kak Dani. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Dan ada lagi dari kdgirimahendra@gmail.com 9. Wah, ini panjang banget nih nama akunnya ya. Dari seputaran Denpasar yang juga mau request lagunya Coldplay featuring The Chainsmokers Something Just Like This. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga kita lanjut lagi ya kok, gara sekarang tadi udah di Instagram, sekarang gantian nih yang ada di Facebook. Karena yang di Facebook sudah ada dari Bli Kade namanya. Selamat malam Dani, selamat malam juga Bli dari seputaran Denpasar nih Dani yang selalu hadir. Wah, terima kasih ya Bli sudah selalu hadir menemani Dani pada malam hari ini. Mau request lagunya Project Pop gara-gara Kahitna. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja. Selamat malam. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Lego Gear Radio Bali. Tadi di Instagram sudah, di WhatsApp juga sudah. Sekarang Denny mau ngelanjutin nih untuk menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook Lego Gear Radio Bali. Yang pertama ada dari siapa dulu nih ya? Oh, dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya G-Rox Falling in Love. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja katanya. Terima kasih Kak Dani. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Dan ada dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Pitbull featuring Neo, Time of Our Life. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja katanya. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama ya. Dan juga ada dari Bli Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Shawn Mendes, Stitches. Stitches ya bener bacanya ya. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja katanya. Terima kasih dan selamat bertugas Kak Dani. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Dan juga Nelko Gars Dani ingin mengajak Anda untuk melihat rasa syukur dari sudut pandang yang sedikit berbeda untuk malam Senin ini. Ya, karena kan memang itu syukur ya, bukan berarti menutup mata kita dari beberapa masalah. Justru karena masalahnya besar, rasa syukur menjadi cara kita untuk tidak kehilangan harapan. Mungkin ketika kita melihat banyak orang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kita masih bisa berkata dalam hati, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Ketika ekonomi mungkin terasa berat, kita masih bisa bersyukur Nelkogers, karena hari ini masih ada pekerjaan, masih ada kesehatan untuk berusaha, dan juga masih ada sedikit rezeki untuk bisa beli makan siang. Itu udah pasti ya. Dan juga syukur dalam artian di sini menjadi semacam perlawanan kecil terhadap rasa putus asa yang mungkin kita hadapi sekarang. Rasa syukur bukan tentang berpura-pura kita menjadi baik di depan orang lain ataupun kita merasa semua hal itu baik-baik saja, tapi tentang memilih untuk tidak membiarkan yang salah mengambil seluruh ruang di hati kita.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96 poin kita renungkan pada malam hari ini, Okogers, adalah sebuah kebijaksanaan universal maksudnya Denny. Jadi ada sebuah kebijaksanaan universal yang mengajarkan kita bahwa ketika kita menghargai apa yang ada, niscaya hidup kita akan dilipat gandakan atau melipat gandakan ketenangan dan kebaikan itu. Prinsip ini tidak menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah ya, tapi ia mengingatkan bahwa rasa terima kasih menjaga hati agar tidak dikuasai keputusasaan, bahkan di tengah keadaan yang belum tentu ringan. Mungkin bukan keadaan yang harus berubah dulu ya, baru kita bisa merasa cukup dan bisa merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi rasa syukur itu sendiri yang perlahan mengubah cara kita bagaimana kita memandang dunia.

96.3 Radio Bali. Kalau apa alasan menyukai hari Senin yang penuh dinamika ini? Mungkin jawabannya sederhana, Elkogers ya. Hari ini dunia mungkin tidak sedang baik-baik saja. Masih ada kekerasan, ketidakadilan, dan kabar yang membuat hati kita sedih. Tapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, mencintai orang-orang yang kita sayangi, mencari rezeki yang halal dan berkah, dan melangkah sedikit lebih dekat menuju tujuan hidup kita. Selama semua itu masih ada, niscaya Nilkogers percaya deh, selalu ada alasan untuk menyukai hari ini maupun hari depan, beberapa hari ke depan, seminggu, sebulan, setahun. Intinya bagaimana cara kita bersyukur. Dan juga hari ini syukur-syukurnya masih menjadi hari yang luar biasa untuk kita syukuri.

96.2 Radio Bali. Di hari Senin tanggal 27 Juli 2026 Milkogar, sudah jam 11 malam nih. Itu tandanya mungkin Dani akan pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Tapi sebelum itu ya, kita curhat-curhat sedikit Milkogar ya. Ya namanya begitulah hari Senin ya. Hari Senin yang baru saja kita lalui bersama nih hari ini. Semoga hari Senin ini menjadi sesuatu hal yang mengingatkan Milkogar untuk terus bersyukur, untuk terus melakukan apa yang lagi senang dilakuin. Mungkin Alkogers di pertengahan jalan berpikiran, ah kayaknya yang kulakuin ini gak ada artinya deh. Jangan seperti itu, karena kita tidak tahu ya Alkogers, kapanpun mungkin kita berusaha, itu kita harus tetap berusaha nih. Jangan sampai kita berusaha di tengah jalan, takutnya nanti ketika kita berubah haluan, kita tidak tahu arah yang kita lalui itu apakah arah yang benar ataupun kita akhirnya salah untuk mengambil keputusan. Ya namanya juga hari Senin ya, harus banyak-banyak yang dipikirin nih. Bukan berarti juga hari Senin itu hari yang ringan, dan mungkin juga hari Senin bukan hari yang sempurna ya. Tapi Senin bisa mengajarkan kita bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, masih ada hal kecil yang layak diperjuangkan dan disyukuri nih Alkogers. Bawalah itu ke hari-hari berikutnya, ke minggu-minggu berikutnya, ke bulan-bulan, ke tahun-tahun berikutnya, bahwa selalu ada ruang untuk memilih kebaikan walaupun dunia sedang gonjang-ganjing, sedang riuh sekalipun. Nah, dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
4: The best music, the amazing FM. Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9

0: karakter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Jangan tinggalkan kita di sini Elkoger. Tahu kok Anda nganter anak kerja.
1: Iya, enggak mungkin ditinggal lah. Kita akan terus mengikuti Anda via suara pastinya ya.
0: Ngantui Anda pagi ini. Kenapa jadi horor ya pendapat mendung?
1: Iya. Ini Elkoger lagi di jalan ngantuk gitu ya, tiba-tiba terdengar suara aneh. Wah.
0: Itu aneh itu suara kita.
1: Mending ketawa.
0: Jangan, kamu ketawanya serem.
1: Iya, biar apa matanya tuh terbuka tuh loh, biar enggak ngantuk pagi-pagi Elkoger. Cukup cuacanya bikin ngantuk, tapi suara kita semoga bisa membangkitkan semangat Anda.
0: Iya, tapi emang tantangan banget sih di hari ini ya. Kemarin juga sebenarnya, kemarin sama hari ini itu paginya terasa sendu-sendu gimana gitu, berawan, habis itu sempat hujan juga tadi. Jadi ya wajar sekali kalau Anda merasa sangat berat sekali bangkit dari tempat tidur.
1: Betul, apalagi yang kena banjir nih Elkoger. Banyak saya postingan teman-teman di Gianyar, ada yang ya mampet, iya loh, saluran airnya mampet, tapi itu petugas yang dihubungi nggak ngangkat. Akhirnya pagi-pagi dia nyerok-nyerok sampah.
0: Wah, semangat ya Elkoger, pas terang mungkin ya jadi bahan pelajaran ya informasi ini buat kita semua. Pas terang itu kita cek lagi saluran air di depan rumah, di sekitar rumah, seperti itu, supaya nggak kejadian seperti ini.
1: Berulang terus-terus menjelang akhir tahun lagi ya, nanti curah hujannya akan tinggi. Siapa bilang El Nino panas-panasnya hujan ternyata.
0: Beda-beda sih ya, mungkin di beberapa tempat bisa sepanas itu. Kalau di sini ya untuk saat ini memang sempat hujan, habis itu juga kenceng banget ini anginnya loh.
1: Iya, musim layangan juga
0: iya,
1: sih.
0: Iya, memang musim layangan.
1: Sasih apa katanya orang tua tuh bilang orang di Bali?
0: Aduh, saya lupa sih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sasih ini emang anginnya kenceng.
0: Dan biasanya gitu, memang Juli Agustus sih kan diambilnya musim layangan ini. Jadi jaga kesehatan sebaik mungkin Elkoger.
1: Pagi-pagi doping obat atau nggak sarapan minuman yang panas-panas, teh, kopi biar kuat beraktivitas di hari yang mendung ini.
0: Benar. Dan semoga kuping Anda gak panas dengerin suara kita ya.
1: Gak justru, kalau saya inginnya memanaskan gitu ya. Mungkin yang ngantuk, dingin nih. Yuk saya pengen kebus kuping ini, pengen ada motivasi gitu. Ayo kita teriakin. Atau sambil gini nih, pagi-pagi kan topik hari ini juga cocok ya,
0: yeah.
1: Untuk membuat telinga dan otak Anda panas.
0: Masih satu gini nih ya, satu jalur tuh ya, otak dan telinga. Pagi ini aku kira sudah Mika Karisa nih.
1: Bagas Kirsan juga hadir menemani ruang dengar Anda di Elkoger Freshy Morning edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026.
0: Kita awali sebentar lagi dengan sesi berisik berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali. Bentar lagi ya kita beberkan berita-beritanya ada apa aja. Lanjut lagi di sesi kedua kita ada ngobrol asik edisi kali ini telisi.
1: Tebak-tebakan liar dan asik. Dan kali ini emang tebakannya cukup unik Elkoger. Tidak susah-susah banget, tapi kalau dibilang mudah ya mungkin banyak yang gak kepikiran.
0: Iya.
1: Cocok nih membakar pikiran Anda biar panas sebelum bekerja.
0: Sengaja ini level tebak-tebakannya kita cari yang tengah-tengah.
1: Ya mantap. Tadi tebak-tebakan pertama susah soalnya. Langsung saya revisi, coba ganti. Ada yang bisa jawab ini, oke. Okay.
0: Iya. Yang ini ya pasti ada lah. 50% pasti bisa jawab. Elkogers. Ya, kita udah publish ya di media sosial. Silahkan dicek, nanti jam 8 pagi akan kita on air-kan kembali.
1: Betul, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna
0: dan juga Mika Karisa hanya sampai jam 9 pagi nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Juli 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali. 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Aspek kebahagiaan itu banyak sebenarnya LKGR. Mungkin salah satunya berkuliah di tempat yang tepat ya.
1: Betul.
0: Sesuai dengan pengennya kita memperdalam ilmu apa. Di kampus itu ada bidangnya. Wah, pas banget tuh.
1: Betul. Apalagi kalau kuliahnya di STIMI Handayani, the best and the first manajemen kampus in Bali. LKGR pasti udah pada nyadar ya bahwa ilmu manajemen itu merupakan ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa LKGers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979.
0: Dan memang selegend itu LKGers terkenal dengan para alumninya yang terbukti sukses semua ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini didukung karena ilmu manajemen yang memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih seperti di era zaman now ini atau Geris ya, itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengikuti jejak para alumni-alumni STIMI Handayani yang sukses-sukses ini, boleh banget untuk ngampus ya di kampus STIMI Handayani yang ada di pusat kota Denpasar.
1: Betul, lokasi detailnya yakni di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, dekat sama SMA Negeri 2 Denpasar. Sebuah LKGers yang mau kuliah di sana, nanti abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal satset dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar di LKGers. Info pendaftarannya bisa hubungi WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: 96.9 LKGA Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita hadirkan sesi berisi ke tengah ruang dengar Anda.
1: Betul banget LKGR. Kita udah ambil dari Harian Umum Nusa Bali. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan tampaknya di berita utamanya ada banyak hal menarik ya. Ada apa aja itu?
0: Benar, ada ragam berita di headline newsnya LKGR. Seperti Badung yang groundbreaking proyek JLS dan shortcut ya. Senilai 2,9 triliun rupiah yang dinyatakan sih bisa mengurai macet kawasan wisata.
1: Saya juga dapat dengar beritanya tuh. Doakan saja beneran ya.
0: Kita berdoa semoga sih ini bener ya, karena kan kita tahu sendiri Badung ini terutama di area selatan ya. Itu benar-benar wah padat luar biasa seperti itu. Semoga sih ini adalah solusi yang baik gitu kan untuk kedepannya. Terus di sisi lain juga masih ada pemberitaan mengenai korban pengeroyokan ya yang ada di Baturi Titabanan. Sebelumnya kan belakangan ini mungkin timeline sosial media Anda diisi dengan pemberitaan ini gitu. Nah, kelanjutannya Kogers, di sini disebutkan polisi itu mengautopsi jenazah korban pengeroyokan dan memang ini sudah disetujui keluarga dan malah keluarga juga meminta mengungkap seluruh pelakunya siapa saja gitu ya. Dan sudah ditetapkan 5 tersangka, jadi polisi juga membeberkan sejumlah fakta terkait insiden ini, Kogers. Jadi selengkapnya bisa Anda baca di sini ya. Dan di sisi lain juga saya tertarik banget membaca satu berita di kolom Denpasar ya. Yang di sini ada berita mengenai Sanur dan Nusa Penida itu dinyatakan masih aman dalam hal apa gitu kan. Karena dikatakan sih di sini sekitar 6.000 penumpang itu menyeberang setiap harinya. Aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan hingga hari Senin kemarin itu masih berlangsung normal, Elkogers. Meski demikian, otoritas Syah Bandar itu tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kepala Wilayah Kerja Syah Bandar Sanur, Warsita, itu mengatakan kondisi cuaca berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG itu masih berada dalam kategori aman untuk pelayaran. Sejauh ini dinyatakan kondisi masih aman, Elkogers, dan pihaknya terus memantau informasi BMKG dan tetap waspada karena cuaca bisa berubah kapan saja. Dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Nusa Penida dan Nusa Lembongan ya. Beliau menjelaskan kecepatan angin saat ini masih berada kisaran 15 knot atau masih dalam batas aman untuk operasional kapal. Sementara tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter sehingga aktivitas penyeberangan itu masih berjalan seperti biasa. Dan menurutnya hingga kini BMKG juga belum mengeluarkan peringatan dini ya terkait cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu pelayaran di lintasan Sanur Nusa Penida maupun Sanur Nusa Lembongan. Meski demikian, Elkogers, beliau mengungkapkan pembaruan perakiraan cuaca dari BMKG itu akan kembali diterbitkan pada malam hari. Jadi beliau mengingatkan memasuki Agustus biasanya kecepatan angin mulai meningkat seiring pengaruh musim dari Australia yang menyebabkan suhu lebih dingin dan angin bertiup lebih kencang ya. Di sisi lain aktivitas penyeberangan juga tidak terdampak isu cuaca, Elkogeres. Jadi saat ini sekitar 50 kapal cepat disiagakan di Pelabuhan Sanur, sementara sebagian lainnya tengah menjalani perawatan atau docking. Bahkan jumlah penumpangnya disebutkan di sini ya, yang menyeberang dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan itu juga masih stabil, berkisar 6.000 orang per hari. Bahkan pada akhir pekan lalu jumlah penumpang sempat mencapai sekitar 7.000 orang.
1: Wah, banyak juga ya yang berkegiatan berarti di Nusa Penida, Nusa Lembongan.
0: Iya,
1: mungkin benar. Kebanyakan wisatawan kali ya, apalagi sudah mendekati akhir tahun. Ini juga kalau di barat itu lagi liburan juga kayaknya sepertinya.
0: Iya, ini sudah masuk high season sih sebenarnya ya, masa liburan juga gitu kan. Jadi syukurnya memang ini tidak terlalu terdampak, tapi selalu waspada ya.
1: Betul.
0: Terutama untuk kita yang memang hendak bepergian atau mungkin memang seperti ini ya, melakukan pelayaran seperti itu. Kita doakan yang terbaik untuk kedepannya, semoga tidak ada masalah ataupun bencana yang menerpa kita. Elkogeres baik-baik aja deh pokoknya ya.
1: Harus update terus ya sama laporan BMKG ini. Siapa tahu tiba-tiba ada cuaca buruk, ini biar nggak kaget Elkogeres. Yaitu dia dari berita utamanya. Kemudian pindah ke kolom olahraga, ini banyak sekali berita terkait sepak bola Elkogeres. Tapi berita yang Bagas tunggu mengenai timnas Indonesia ini belum masuk. Ini Bagas update ya buat Anda yang kemarin nggak sempat nonton. Indonesia telah mulai berlaga di Piala ASEAN alias AFF. Kemarin menang dengan skor telak 5-1 melawan Kamboja Elkogeres. Jadi pas Kajang Kliwon mereka main nyetak 5 gol. Ada pemain mudanya yang baru tinggi sekali badannya nyetak 3 gol ya. Masih 19 tahun kalau nggak salah, luar biasa anak muda sekarang ya. Dan sekarang kita mau membahas berita untuk orang-orang tua khususnya di negeri sepak bola, salah satunya Italia. Ada berita yang cukup menarik di hari Musa Bali dengan judulnya Pirlo Digoyang, isu judi. Waduh, kasihan sekali Elkogeres. Dan dia terancam dicoret sebagai kandidat pelatih timnas Italia. Di mana rencana Federasi Sepak Bola Italia menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih tim nasional sedang disorot menyusul keterkaitannya dengan perusahaan judi, dan Il Maestro, julukan Pirlo, kini diragukan akan menerima posisi itu. Pirlo dikabarkan menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Italia usai Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti menolak tawaran itu. Ia menjadi preferensi utama direktur teknik Paolo Maldini, ex-rekan setimnya di AC Milan dulu. Dilansir Detik Sport, saat pengumuman resmi belum ada, nama Pirlo sudah digoyang. Itu disebabkan afiliasinya dengan sebuah perusahaan taruhan asal Rusia. Ia ditunjuk sebagai duta global perusahaan itu, bahkan pernah mengunjungi Moskow pada Mei lalu. Serangannya pun merambat ke ranah politik karena Pirlo dianggap mendukung Rusia yang masih berperang dengan Ukraina sejak penyerangan pertama kali pada tahun 2022. Tudingan yang dianggapnya sudah keluar batas ini membuatnya merasa harus buka suara. Nah, meski tak diungkap secara terang-terangan, Pirlo diyakini tak akan lanjut mengambil jabatan yang sudah kosong sejak Gennaro Gattuso mundur pada April lalu usai Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Masalah bisa menjadi pelik karena Maldini kabarnya siap mundur jika tak bisa menunjuk pelatih timnas yang sesuai dengan kualifikasi yang ia mau. Padahal Il Capitano belum sebulan menjabat di posisi itu. Italia diprediksi akan menunjuk pelatih baru pada pekan ini, dan patut dinanti apakah kisruh ini tak akan mengganggu rencana semula atau justru molor lagi. Siapapun yang menjabat sebagai pelatih, ia sudah ditunggu 4 laga krusial di UEFA Nations League melawan Belgia, 2 kali melawan Turki dan Perancis dari tanggal 25 September hingga 5 Oktober mendatang. Jadi memang sejak beberapa waktu lalu kita sangat banyak ya berita bola, apalagi Piala Dunia, yang mengaitkan politik dengan sepak bola Elkogeres. Dan ternyata di timnas Italia pun masalahnya cukup berat karena calon pelatih yang luar biasa ini kemungkinan besar tidak akan dipilih karena mendukung Ukraina, apa mendukung Rusia gitu modelnya. Kemudian terlibat dalam isu judi dan sebagainya. Jadi ya namanya hidup ya, nggak bisa lepas dari politik apapun dikait-kaitkan ada saja.
0: Iya, pasti karena ya yang namanya politik itu tanpa kita sadari sebenarnya ada dalam segala aspek kehidupan kita gitu ya. Cuma ya kebanyakan dari kita nggak ngeh aja ya, termasuk dalam ranah persepak bolaan ini gitu ya. Tapi sangat disayangkan ya, pelatih yang mungkin benar-benar kayak bagus banget kualitasnya hanya karena ada tendensi kemana gitu ya, menaruh dukungan kemana gitu ya, langsung di cut off gitu aja.
1: Dan ini biasanya hal seperti ini berpengaruh pada performa di lapangan. Ini kan Italia sendiri sudah 2 kali dia gak ikut Piala Dunia.
0: Iya, padahal dulu pernah menang ya.
1: Betul, menang nih juara 2006. Habis itu kemarin tahun ini 2026 gak lolos. 4 tahun lalu 2022 juga gak lolos. Kasian nih fansnya nih.
0: Semangat para fansnya Italia. Ya, kita doakan yang terbaik. Semoga kedepannya di sana juga nggak gonjang-ganjing ya.
1: Ya, semoga belajar kita ya dari Italia biar Indonesia tuh nggak ketularan gitu. Politik masa sepak bola kita lagi bagus-bagusnya nih timnas. Jangan sampai pelatihnya mendadak diganti lagi nih Elkogeres. Kayak kemarin STY, rasanya kita main Piala Dunia nggak jadi.
0: Masih belum move on dari STY ini.
1: Iya, tapi pelatih sekarang lumayan kok bagus.
0: Ya. Udah diganti ya sama itu.
1: Iya, John Hartman namanya. Kemarin bagus yang memimpin 5-1 menang luar biasa juga.
0: Terakhir saya tahu si itu saya lupa namanya.
1: Patrick.
0: Iya, itu kan.
1: Namanya SpongeBob.
0: Dan menuai pro dan kontra ya karena mengganti STY, Bapak STY ini gitu. Tapi kelanjutannya saya enggak ngikutin. Oh, ternyata udah diganti ya.
1: Udah, ya kan karena gagal ya membawa timnas ke Piala Dunia. Diganti langsung Elkogeres. Makanya kita kan kalau udah menjalin hubungan, asik, udah ada komitmen, harus ditepati targetnya, janji-janjinya tuh harus ditepati. Mau nikahin aku enggak sih? Gitu. Harus optimis gitu loh, harus bisa. Kalau emang enggak, buktinya tuh ya bilang janji, iya, ternyata enggak dinikahin. Hmm. Ya putus gitu, sama kayak pelatih dan pemain sepak bola.
0: Benar-benar. Oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh langsung dibaca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.